0: Nama terlalu repot banget ini.
1: Lagian alat-alat Hyrox di bawah ke studio, buset dah.
2: Kabar bang?
0: Hyrox tuh sebenarnya itu ya, kegiatan-kegiatan kuli tapi di bikin jadi eksklusif para orang kaya ya.
2: Dibikin fancy.
0: Iya.
2: Kayak yang narik-narik, apa yang dorong-dorong itu.
0: Iya.
2: Kuli dorong gerobak begitu. Iya.
0: Ibaratnya kalau kuli dibayar, Hyrox bayar.
2: Itu dia. Lo bisa nonton threads ya? Habis lihat terus ya. Iya, sama juga tadi di warung gue lihat.
1: Gambar AI ya.
2: Iya. Iya, ada itu Hyrox diituin.
0: Tapi apa sahabat suara ada ikut Hyrox kemarin? Kalau kita sih berdua jujur enggak.
2: Enggak, gue enggak. Kayak sahabat suara jarang deh, Bang.
0: Tetap kalau ngejak gitu.
2: Soalnya gue nanya waktu siaran malam. Hyrox enggak? Enggak ada yang respon.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke enggak ada yang dengerin sih. Bukan enggak ada ikut Hyrox.
0: Enggak mungkin udah tidur karena capean Hyrox pas lu siaran.
2: Iya sih gue tuh.
0: Kalau pagi-pagi kan mereka udah bangun udah nge-gym.
2: Tapi
0: lu udah pernah ikut gitu apa namanya? Latihan-latihan ke Hyrox gitu.
2: Belum gue. Pernah hit kardio gue di ada kayak tempat kardio gitu dah. Capek gue enggak suka yang kayak gitu.
0: Lah itu kan ada lagunya.
2: Apa?
0: Di kardio.
1: Di radio ada. Kita ngapain aja nih, Bang?
0: Hari ini tolong dijelasin Pak Iksan
1: kita kayak kita kayak kemarin gitu.
3: Iya masih
2: kocak main kocak ya.
0: Oh iya.
2: Kocak juga. Kocak ya.
3: Ada nanti di
0: live TikTok 9, juga.
3: Live TikTok ada
2: juga. Pasti. Di suara.network.
3: Di jam 9 kita bakal bagi-bagi tiket nonton.
0: Oh iya,
3: tiket
0: nonton.
3: Nonton apa? Nonton bioskop.
0: Oh, oh maksudnya nonton bioskop, nonton film kali.
3: Nonton film, nonton bioskop
0: Siap, nonton gedungnya doang.
2: Filmnya ini kebetulan Cars ya, kita nonton Cars baru.
0: Titanic 2
2: baru. Ya nanti ya, caranya nanti kita jelasin abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara.
0: Acik.

0: Kan gak percaya. Iya. Tulus rilis lagu baru tau guys. Jangan lupa didengar ya.
1: Judulnya apa yang
0: lo? Teh hijau.
1: Okay.
0: Baru semalam.
1: Keren. Udah lama banget ya gak ngeliat Tulus manggung gue.
0: Iya. Ya. Oh iya. Lu unfollow IG-nya katanya? Lu blok ya?
1: Nggak follow gue juga.
0: Nggak harus semua di follow sih.
1: Oh iya sebenernya. Makanya.
0: Selamat buat Brazil ya by the way.
1: Yeay, Brazil. Brazil mengalahkan Jepang 2-1. Dramatis banget. Dan yang paling dramatis adalah Jerman Paraguay. Harus adu penalti dan kalah si Jerman.
0: Iya, kenapa gugur sih Jerman menurut gue. Ya, tapi masa emang, sih sampai sini doang gitu loh.
1: Tapi dari kemarin kita ngobrol sama orang-orang tuh emang gak ada yang menjagokan Jerman ya. Padahal Jerman lumayan jago ya maksud gue.
0: Jerman itu kan jago bang. Pernah dua kali. Berapa kali? Dulu pernah juara ada pokoknya.
2: Iya. Lima pen.
0: Kelas meetingnya sama mana gitu masalah. Nah
2: itu bedanya. Cuman pemain-pemain squad-squadnya Jerman tuh sekarang lagi kurang-kurang banget bang. Maksudnya gak sekuat dulu gitu. Jadi udah lagi mulai menurun dan sekarang digantiin sama Prancis.
0: Betul. Prancis mah gila-gila semua tuh orangnya. Kalau Brasil... Iya sih 5 kali juara dunia. Jepang aja beda selisih satunya menurut gue udah oke sih Jepang tuh.
1: Tapi ada momennya waktu itu Brazil kayak
0: spek.
1: Ya apa dah? Kayak Brazil kok gak ada yang jago bener, dah gitu.
0: Kapan?

0: harusnya bisa nih 4-1, 3-1, iya kan?
1: Iya yeah.
0: Iya kan? Asli jujur.
2: Karena apa menurut lo itu? Karena dia gugup lawan Jepang yang memang juga dijagoin sama orang-orang, atau memang sengaja aja gitu?
0: Defense Jepang oke okay sih menurut gue.
2: Defense oke. Okay.
0: Masa nendang dari Vini, nendang dari samping ada. Jadi kipernya udah enggak kena, udah enggak ketangkep tuh.
2: Kiper siapa?
0: Ada kipernya Jerman.
2: Jerman. Oh. Bukan Jepang apa Brazil maksudnya?
0: Kipernya Jepang udah enggak ketangkep tuh. Set. Ada backnya masih ada di pojok. Oh, ada aja orangnya iya. Gitu. Kayak Kage Bunshin Naruto.
1: Anjir.
2: Mantap. Jadi jagoannya sahabat suara apakah lolos? Kayak misalkan Jepang tuh, Jepang sama Jerman udah gak ini ya?
1: Udah gak lolos.
2: Sama-sama J soalnya.
0: Aduh.
1: Enggak, yang Jerman juga J. Sebenernya
0: G. Enggak, sama-sama J.
2: Oke. Enggak.
0: Kok dewasa sih bang?
2: Itu kan enggak kayak gitu ya?
0: Sama-sama J nih, J berarti jelek gitu enggak?
1: Bola banget, pengamat bola banget
2: komen. Standar Sky Sport.
0: Tapi katanya Jepang itu kan terkenal dengan bersih-bersih stadion bang.
2: Betul.
0: Tapi ternyata katanya nih ya di negaranya cowok-cowok itu tuh kan sempat dikecam gara-gara lu tuh
2: jangan bersih bersih kan.
0: Kailan tadi Hirox tadi kan.
2: Semua informasi ada di thread semua.
0: Thread ya? Jujur.
2: Tapi pencitraan.
0: Apa?
2: Pencitraan kan?
0: Enggak tahu. Mungkin tradisi emang iya benar yeah. Bersihin stadion, tapi di rumah aslinya tuh cowok-cowoknya justru malah serabakan gak bersih-bersih.
2: Tapi kan memang kalau di Jepang itu menganut budaya apa namanya itu? Yang cowok selalu di atas lah gitu, laki-laki selalu di atas.
0: Oh, patriarki.
2: Patriarki. Oh, gitu ya. Ya. Jadi mungkin perempuan yang disuruh bersih-bersih gitu. Jadi kayaknya ini mah kagak, ini mah di luar doang biar kelihatan kamera begitu.
0: Ya mungkin ya. Iya, tapi bagus sih maksud gua.
2: Kenapa? Apa yang bagus?
0: Bersih-bersih.
2: Oh iya benar.
0: Kok gitu aja. Gitu aja.
2: Kira ada sesuatu.
0: yang bikin ada sesuatu, kita bikin ini open request anjay.
2: Nah, buat fans Jerman dan juga fans Jepang yang lagi sedih, kita kasih lo untuk request, tapi temanya adalah band-band ya, lagu band.
1: Band.
2: Lo mau apa request apa?
0: Gua ini aja deh, Timur.
2: Tabola balik
0: timur bukan timur ke situ. Terus Tecu. Timurnya enggak ke situ, di Adams.
2: Oh, itu.
0: Lagu nikahan gue tuh.
2: Oh ya?
0: Yoi, ntar gue kasih video.
2: Hah? Undang di Adams?
0: Enggak, lagu doang.
2: Oh, lagu doang.
0: Enggak kenal.
2: Ya, ntar kali ya, pas itu ya.
0: Enggak ada nikahan sekali doang.
2: Ntar, katanya kayak ntar kalau ulang tahun, baru.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Tecu Faris KMC Adam kan timur kata timur
1: KMC PRJ.
0: Iya, kita kembali lagi bersama. Tapi lu pernah gak bang disuruh MC yang formalnya gitu? Yang kayak gitu dulu terpaksa harus begitu yang bukan lu banget gitu.
1: Gak gue, tapi sekarang udah ngambil jobnya yang formal-formal udah.
0: Oh iya.
1: Jarang yang udah yang kayak lu tuh ngambil
0: pensi gitu.
1: Pensi atau masa-masanya yang anak muda, yang teenager jarang gue, udah jarang banget.
0: Sekarang gue nge-MC pensi gue SMA gitu.
1: Iya.
0: Apa lo atau official
1: coki ber? Sekarang ya.
0: Iya, lini gue di situ.
1: Kalau gue sekarang yang udah korporat-korporat.
0: Pengen masuk ini gue insert gue.
1: Apa?
0: Host, presenter insert.
1: Oh, bisa.
0: Kok patah? Patah banget dari pensi ke host ini infotainment.
1: Oh bisa.
0: Bisa ya.
1: Yang khusus yang indie-indie aja tapi gosip-gosip gogon aja.
0: Yang underground.
1: Yang orang tahu. Tadi lagunya The Adams tuh requestannya Beryl ya Timur. Yeah. Anyway kalau ngomongin Timur ada satu band dari Jakarta Timur. Yang sebenarnya kalau diterusin sampai sekarang gue rasa sih karirnya makin nanjak kayak band-band lain ya.
0: Apa?
1: Dia super glad.
0: Yeah.
1: Yang kemarin tuh baru kehilangan gitarisnya. Sebenarnya juga mantan gitarisnya.
0: Black soundnya tolong, black soundnya.
1: Iya, tolong.
0: Si black sound gocak.
1: Iya. Jadi kami mengucapkan terburuk cita buat Dadi Yudhistira ya. Ini mantan gitarisnya super glad. Yang ternyata juga guru cikal.
0: Guru cikal?
1: Guru cikal.
0: Bagus tuh sekolah tuh. Berarti skillnya juga gak main-main nih.
1: Betul. Jadi Dadi udah cabut dari super glad duluan. Mungkin udah fokus jadi guru juga ya.
0: Kemarin ya bang ya?
1: Kemarin meninggal dari Yudhistira
0: 29 juga Juni.
1: Amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Mungkin Bang Dadi udah tidak ada di sekitar kita tapi karyamu akan selalu ada di sekitar kita.
1: Mantap. Keren. Lu nulis skrip ya tadi.
0: Gagal.
1: Takut salah ya.
0: Googling.
1: Ini GPT.
0: Iya.
1: Ada chat GPT.
0: Iya. Kalimatnya mah kagak.
1: Oh, iya.
0: Infonya aja infonya. Masa gue mesti klarifikasi sih bang?
1: Gak kayak kok bela tumben omongannya bener.
0: Segitu. Ini momen-momen apa yang lu inget barengan sama Bang Dadi?
1: Kalau Bang sama Dadi sih kayaknya waktu insomnia ya.
0: Oh iya?
1: Jadi waktu MTV Insomnia dulu Super Glad itu pernah ngeluarin single judulnya The Alay. Jadi mereka mengkritisi fenomena-fenomena zaman dulu. Lo pernah gak ada di momen lo sebel banget sama orang-orang yang chatnya alay?
0: Iya. Yeah.
1: Yang misalkan Beryl B3RYL.
0: Itu sampai sekarang.
1: Iya.
0: Itu sampai sekarang. Habis gue nyari BERYL kagak ada bang, udah dipakai semua.
1: Iya tapi kalau sekarang kan ya udah.
0: Oh dulu ini Kalibata X Bata.
1: Nah.
0: Misalkan makanya jadi maka A
1: X.
0: Pakai ya, maka X ada maka kutip A.
1: Atau mungkin apa ya kayak tulisan-tulisan yang ya tadi pakai angka
0: gitu ya kan B3RYL lagi.
1: Tapi enggak apa-apa dulu juga Joe Richard pakai 703 Richard. Enggak lo Joe Richard.
0: Enggak tahu.
1: Yang itu yang dulu termehek-mehek.
0: Oh iya. Yeah. Oh Cici Panda tuh.
1: Cipan.
0: Termehek-mehek.
1: Apa apa ya? Pokoknya yang namanya nama panggungnya Joe Richard tapi 703 Richard. Iya.
0: Enggak apa-apa. Lu punya email Ale enggak? Email pasti ada tuh, ada pasti kan lu.
1: Wah masa sih dulu.
0: Masa email lu lempeng aja zaman dulu.
1: Karena email gue ambil sekarang juga alay. Pake tanggal lahir gue.
0: Pake tanggal lahir. Jadi tanggal lahir tuh iya. Rocket mail dulu pakai.
1: Rocket mail, Palmail semuanya zaman-zaman SMA gue bikinin. Gue bilang buat apa bikin email banyak-banyak ya?
0: Hotmail. Biasanya lupa password tuh kayak gitu.
1: Enggak, dulu mah cuman karena keren aja. Pengen dulu gue bikin adit.182 karena lagi suka bling.
0: Oh iya iya.
1: Suka blur adit underscore Damon Albarn gitu-gitu.
0: Anja.
1: Atau Albarn.
0: Iya iya.
1: Pas dipakai mah kagak ada emailnya.
0: Biasanya namanya look up ke apa yang kita suka gitu.
1: Betul.
0: Zaman-zaman SMA tuh teman-teman gue gitu. Eh udah mulai topik belum?
2: Enggak belum.
0: Belum nanti
1: belum.
0: Gue punya. Ya udah enggak jadi deh.
1: Enggak apa-apa cerita aja. Kita support,
0: enggak
1: support.
0: Enggak
1: apa-apa cepetan.
0: Request aja, Bang.
1: Enggak cepetan lu mau cerita apa?
0: Ah, so gitu. Jadi challenge ayo deh monggo gitu kayak bapak-bapak. Kagak lu zaman SMA ada ya teman-teman gue yang punya ini, yang punya aktivitas-aktivitas atau anomali-anomali yang cuma ada di tongkrongan gue gitu.
1: Eh tapi jujur lo, gue sebenarnya kurang tahu istilah anomali itu apa sih, kayak apa sih digunakannya, seperti apa?
0: Kayak sesuatu yang tidak biasa, yang tabu gitu loh.
1: Oh.
0: Anomali kayak apa? Ya? Misalnya anomali Coffee. TikTok, anomali TikTok. Terus wah ini beda nih orang nih, anomali gitu.
1: Oh.
0: Anomali radio juga ada. Contohnya siapa bang? Siapa giring.
1: Tahu mau giring Obi ini.
0: Gitu.
1: Daripada giring Obi ini, kita giring sahabat suara aja buat request. Satu sekali lagi ini temanya lagu band ya. Lo kan yang mau request yang berdua.
0: Iya dong, lu dong. Lu
1: sama Indra.
2: Gue sih berhubung gue semalam baru nonton Kokonatris. Kayak Kokonatris enak.
0: Lagu pantai.
2: Lagu pantai bisa, kayak Welcome to My Paradise aja kali ya.
0: Kokonatris
1: yeah, gitu ya. Ah, reggae jam berapa? Ah, boleh. Ah, caranya sekarang kita puterin nih. Ah, ya.
0: Kokonatris gokil sih. Kali-kali ada yang lagi nyetir di Jalan Raya Banyuwangi gitu kan, sampingnya pantai. Wih, cobain seru banget. Nah,
2: itu kinaski.
1: Oh iya, kali-kali kinaski dengerin. Kalau kita menyapa teman-teman koreksi deh, komunitas reggae Bekasi.
2: Asik.
1: Apa korengan komunitas reggae Nganjuk?
2: Asik. Korengan. Cocok.
0: Gue pengen nyap.

0: lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Ebe dan Adit Insomnia. Lo ilfil gak kalau gue bilang Berin Insomnia dan Adit Insomnia?
1: Enggak sih, emang kayak kan gue baru follow lo di thread, gue unfollow paling.
0: Jangan dong. Gue kemarin posting ya sama Bang Adit ya, foto di Instagram, ada komen Abi mana real, tapi komennya kok di thread. Beda platform. Kan gue postingnya, oh tapi ke posting juga di thread.
1: Enggak, gue kok komen dua-duanya.
0: Iya.
1: Komen yang sama.
0: Iya. Lo aktif banget main thread sih Bang ya?
1: Gue gak tau, gue ngerasa kayak ngetik itu lebih menyenangkan. Walaupun kadang-kadang pas kayak gue ngetik ini bakal jadi rame dan kontroversial atau enggak ya?
0: Gitu. Iya, pasti gitu ya, pasti gitu.
1: Ada ya. Banyak orang tuh yang akhirnya jadi rame. Nggak perlu sharing apapun di thread. Misalkan kayak, di orang sebelah gue bau, misalkan gitu. Ya lo mikir dulu, ini bakal rame apa enggak?
0: Ngapain?
1: Gitu. Iya, nggak semuanya gak harus semuanya. Sharing di sosial media.
0: Malah nggak kita kira bakal rame, malah rame beneran.
1: Iya.
0: Thread tuh unik deh, dia ini deh nak algoritmanya. Kalimat deh.
1: Sebenarnya kayak TikTok juga. Jadi fair sama orang-orang gitu. Jadi lo bisa dikenal sama orang-orang dengan postingan yang mungkin cuman sharing ala kadarnya.
0: Yeah. Orang nyari kerja no di thread banyak.
1: Betul.
0: Banyak tuh MC-MC-an. Eh MC gope.
1: Ada di thread. Si Beryl mah paling pas setengah juga mau, guys.
0: Kagak 75 gue sejam. 75 sejam.
1: Ini di TikTok Sri Wahyuni temanya apaan sih? Kita lagi
0: kita lagi live ya.
1: Betul, live juga di TikTok. Ini request lagunya lagu-lagu band nih Sri Wahyuni. Mau request lagu apa? Kalau tadi Beryl udah di Adam,
0: Superglad. Ini ada Rian, halo kak, request lagunya Dewa 19 kangen. Soalnya tiap denger lagu ini langsung kebayang masa saya bareng teman-teman satu tongkrongan. Oh.
1: Betul, ini salah satu lagu buat tongkrongan juga ya.
0: Eh tapi kemarin gue nge-MC di SMA-SMA bang, requestannya Dewa semua.
1: Iya.
0: Kayaknya udah. Anak SMA ini ya, maksudnya dengerin Dewa sampai sekarang juga. Betul. SMA sekarang.
1: Tapi Dewa yang ini ya, yang
0: cuman once.
1: Gak juga sih.
2: Zaman elo enggak?
1: Enggak, yang kalau zaman justru kalau topnya Aku Milikmu, kangen,
0: kangen.
1: Tuh. Yeah, lagu-lagu zaman Ari Lasso, zaman
0: bagus. Rian. Rian udah. Nadia. Shalon Seven. Oh, lagu barunya sederhana.
1: Lagunya enggak pernah gagal bikin senyum. Jujur gue belum dengerin nih. Jadi kalau misalkan diputerin sekalian gue dengerin.
0: Itu yang baru, Bang.
1: Bagus.
0: Nah, makanya Instagram Shalon Seven jangan lu blok gitu enggak mesti. Jadi lu enggak update.
1: Enggak, gue di-blok. Gue
0: di-blok. Alasannya apa?
2: Cuman di-mute aja. Jadi lu enggak tahu apa-apa.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong Shalon Seven, ini kemarin rumahnya Mas Eros masukkan kobra.
0: Hei. Di mana?
1: Lu tuh siaran sama orang tua Beryl. Nyadrak-nyadrak.
0: Kaget gua.
1: Udah kaget takut budek gua.
0: Gua takut banget ular, Bang, soalnya, Bang.
1: Oh ya?
0: Takut banget gua ular.
1: Jadi rumahnya Mas Eros kedatangan kobra tengah malam, saya ditolongin sama si pemadam kebakaran di sana,
0: damkar. Kobranya komuk berantakan enggak?

0: Waduh.
1: Baru. Tapi dari mana sih rumahnya?
0: Di Sleman, di Jogja.
1: Oh, Jogja.
0: Lah tadi Instagram Mas Eras kalau enggak salah ada.
1: Lu pernah ke rumah lu ada perada gitu-gitu enggak?
0: Amit-amit sih. Tapi di komplek gua, coy. Gua

0: Oke. Okay. Gue pernah lagi nge-gym di treadmill. Terus gymnya kan ada TV gitu kan. Dia nyetel National Geographic. Gue lagi lari tuh set di treadmill. Lompat gue ada ular. Ya ular ini nongol di balik WC.
1: Tengok
2: lubangnya.
1: Sama itu dekat rumah gue yang di Brin. Yang King Cobra muncul dari toilet. Lihat gak? Rumah gue itu.
0: Dari mana ininya? Sing-nya.
1: Aku nggak tahu, pokoknya si orang Brinnya lagi mau jinakin gitu dah, colol gede banget kan King Cobra ya.
0: Ih udah gede, beracun lagi.
1: Iya bikin mematikan, tapi
0: bikin mati.
1: Abis ini kali kita kasih tahu supaya rumah lo terhindar dari ular.
0: Anjay, tipsnya terhindar dari ular ya.
1: Betul.
0: Lo bener ya.
1: Tapi sekarang lagi musim apa?
0: Pancaroba.
1: Musim patahilah.
0: Salah, itu musim.
1: Dari lo, positif buat lo ya.
0: Boleh. Dari narasumber Adit, sikat.

0: kali.
1: Lagu Reza, kalau itu lagu Reza.
0: Salah. Bukan. Nadanya mirip tau.
1: Tapi senang nih, gue pagi-pagi denger lagu-lagu yang kayak gini, lagu-lagu party tapi bisa denger pagi-pagi.
0: Pop disco.
1: Top disco.
0: Pop-pop.
1: Klasik disco.
0: Klasik disco.
1: Klasik disco.
0: Dari lagu Reza, artinya berharap-harap bisa sempet rame tuh pada masanya.
1: Ini pas akhir-akhir pandemi ya.
0: Iya.
1: Pandemi deh.
0: Lagu-lagu party yang pas era itulah.
1: Karena gue pernah ngobrol sama pencipta lagunya, Mas Dencas alias Denny Casmala. Waktu pandemi, kan lagu ini kan sebelumnya udah lumayan terkenal kan sebelum pandemi kan.
0: Betul.
1: 2019 akhir kan.
0: Iya.
1: Dia bisa bertahan survive di pandemi gara-gara royalti lagu itu.
0: Si Rezanya, si Dencasnya.
1: Iya,
0: karena emang diputar mulu di TikTok
1: atau gitu. Buat orang-orang yang kangen party gitu-gitu.
0: Iya,
1: zaman dulu gokil.
0: Fable, Umbra. Tahu gue. Jadi masih ada
1: Pasir Putih. Jawa kata gue.
0: Gua tahu.
1: Ketahu ya.
0: Venue. Iya.
1: Barbados.
0: Yang di Kemang apa lagi tuh ya? Banyak anjir. Coba sebutin tempat dugem kalian dulu.
1: Gua pernah dugem lagi.
0: Oh iya, aman aja. Gramedia masih aman aja gitu. Duduk gembira. Ya.
1: Dunia gemerlap.
0: Iya. Dunia gemerlap.
1: Kenapa gemerlap ya?
0: Tapi bang bener bang, dulu stadium masuk Jumat keluar Senin.
1: Jujur gua enggak pernah tahu gua.
0: So kata orang-orang dulu gitu.
1: Enggak tahu deh gua.
0: Masa nginep anjir apa kagak dicariin sama orang tuanya? Mungkin ada kos-kosan sebelah kan.
1: Atau bilang acara kantor.
0: Iya.
1: Atau apa ya kayak acara kerjaan lah keluar kota.
0: Iya, padahal stadium. Tapi bapaknya di situ juga ya.
1: Iya,
0: mungkin tuh. Orang tuanya ikut. Oh iya. Ini kita lagi buka request lagu nih.
1: Ini temanya band ya.
0: Band.
1: Ada Bagus, dia merequest ST12 Puspa. Lagu yang dulu sering diputar pas nongkrong bareng teman-teman. Ah, mungkin lo sahabat dahsyat atau sobat inbox ya kan.
0: Iya, inbox tuh.
1: Langsung di Ramayana Cimone waktu itu.
0: Ah, PGJ Cililitan.
1: Yoi.
0: Puspa tuh disingkatannya gak salah dah.
1: Putuskan saja pacarmu.
0: Oh iya benar ya.
1: Puspa. Ada siapa lagi?
0: Ada Salsa, request kotak. Beraksi, biar malam ini makin semangat. Malam tuh.
1: Malam tuh.
0: Caranya mah
1: mungkin buat malam ini dia kerja.
0: Kok gitu? Kok berikutnya dari pagi?
1: Oh iya juga ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin biar semangat seharian, mood booster, bro.
0: Oh, jadi yang recorder yang upload di Spotify itu bisa tuh. Ada.
1: Emang ada ya?
0: Ada zaman lu dulu siaran kan ada di Spotify.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Oh iya kayak orang tukang clipper gitu.
0: Iya, tapi di Spotify. Lu polisin dah. Coba lu urus.
1: Polisin. Ribet banget. Ribet.
0: Ayo request band. Lu bang, Bang Buluk.
1: Request. Yang di TikTok ada di TikTok nih.
2: Kokonetris.
0: Oh band. Gendra Mari.
1: TikTok ada di TikTok tuh. Bukan dong.
0: Oh bukan.
1: Mahal ini and the band.
0: Bentang-bentang ada bandnya.
1: Atau Malik and Kokonetris.
0: Gak ada. Kalau orang lihat Malik, ini yang namanya Malik yang mana? Masih ada tuh yang begitu.
1: Masih 2002.
0: Iya. Baru tuh jokesnya.
1: Ada Uci mau request apa nih? Masih bisa request lagu. Bisa request lagu gak nih?
0: Oh masih bisa request lagu
1: sekarang tuh
0: nih?
1: Ini bang.
0: Masih bisa. Lalu sekarang tuh ini tahu SLR, Susah Lancar Rezeki.
1: Oh iya benar.
0: Ada gak lagunya?
1: Maling.
0: Abis dari Arisan kemarin.
2: Oh, Malik ada.
0: Ada.
1: Yang Maling tadi. Maling.
2: Oh Maling. Maling SLR.
1: Oh gak ada.
2: Gak masuk.
1: Maling. Itu ada.
2: Ada.
1: Gesia.
0: Geisha. Udah ganti vokalis sih.
1: Udah ganti vokalis Regina Putirai.
0: Iya Putirai.
1: Celari.
0: Cakep.
1: Cakep.
0: Gua pun.
2: Tapi dia ada hubungan sama Rocky.
0: Gerung.
2: Mungkin Rocky ya. Putirai.
0: Oh ada
1: nih ya,
2: satu marga.
0: Putirai itu Padang ya.
1: Bukan dong.
0: Putirai apa sih?
1: Ambon ya.
2: Ambon ya.
0: Manis
1: ya. Jadi kemarin Momo juga habis di surprisein ya. Sama tiba-tiba muncul teman-teman guys yang lain tuh ya.
3: Pas ulang tahunnya
1: Momo ya.
0: Oh tapi berarti bye-bye aja kan Momo sama Regina.
1: Bye aja udah.
0: Kemarin Giring juga ketemu bang sama Niji akhirnya reunian.
1: Oh iya.
0: Asli. Pertama kalinya tuh.
1: Tapi gak ada Randy sama Rama.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: kayaknya mungkin
0: gak dateng.
1: Gak dateng. Rama kan juga bekas penyiar Iswara juga.
0: Rama?
1: Ramanya Niji.
0: Ini apa nih? Kak aku mau request selalu ada di nadimu BCL. Aku lagi sedih sekali ditinggal mama, papa, dan adikku pulang ke Padang tanpa aku. Gak ngomong lagi ya pulangnya, langsung pulang.
1: Enggak dong, kasihan dong. Kalau itu lebih sedih lagi. Dan aku sendirian selama 2 minggu. Aku lagi dengar kalian di jalan bisa nganter mereka ke airport.
0: Oh, semangat. Mobil kamu mobilnya apa Jazz nih? Pasti Jazz nih. Kayak Mobilio ya? Masih baru nih. Belakangnya penyok.
1: Kayak Brio udah.
0: Biasanya di mobilnya selalu ada penyok di belakang, lu cek dah.
1: Ah, sampai ada akunnya.
0: Iya, mobilnya
1: penyok ya.
0: Iya, mobilnya penyok.
1: Iya, ada akunnya.
0: Cium mulu. Kalau Honda Freed masalahnya lampu.
1: Betul. Nanti kita puterin ya. Siapa tadi namanya yang mau request BCL tadi? Tapi abis ini, karena abis, sekarang temanya adalah band-bandan.
0: Band-bandan
1: Lora.
0: Gesya boleh. Gesya dulu.
1: Boleh. Kalau gitu
0: kita ke lagu dulu. Masih ada Beril sama
1: Adit Insomnia yang pastinya bakal menemani sampai jam 8.15 aja lah ya.
0: Cepet amat.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Brazil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Jepang. Meski sempat tertinggal lebih dahulu, Casemiro berhasil menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Yang membawa mereka melaju ke babak berikutnya.
0: Suara Fakta.
2: Sekitar 25.000 Vespa dari 67 negara memadati jalan Roma dalam parade terbesar sepanjang sejarah untuk merayakan ulang tahun ke-80 Vespa. Ribuan peserta melintasi sejumlah ikon kota seperti Colosseum dan Forum Romawi, sekaligus menegaskan Vespa sebagai simbol otomotif yang mendunia serta meramaikan rangkaian perayaan di Vespa Village. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM. We'll be right back.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: 101,4 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Beril sama
2: Adit Insomnia.
1: Abang-abangan Ogut anjay.
2: Abang-abangan.
1: Lu ini gak yang jadi abang-abangan gitu gak waktu di SMA?
2: Enggak, gue malah SMA ini apa namanya lo kayak apa ibaratnya
1: mukulin guru.
2: Mukulin guru. Tapi pernah gue bercanda, bercanda-bercanda sama temen gue. Pas gue mau lari keluar kelas hampir nabrak guru gue yang lagi hamil.
1: Astaga.
2: Gue langsung pegangan gitu kan.
1: Oh yang kayak
2: iya gitu, banget gitu kayak kalau ketabrak terus kenapa-napa sih kelar hidup gue.
1: Iya sih. Habis itu gimana?
2: Ya udah ya, gurunya marah-marahin gue, ngukum gue, dia ngasih 3 juta.
1: Masa sih? Masa dia ngasih 3 juta? Gue ngomong guru, ada yang pernah cerita gitu bang.
2: Apa?
1: Dia ini guru. Terus
2: guru singa?
1: Guru bukan.
2: Yang bukan. Di Pondok Kelapa?
1: Bukan.
2: Pujian patah tulang? Bukan.
1: Tahu lagi tuh guru. Dia tuh guru, narakan gurunya dia.
2: Soekarno Putra?
1: Bukan. Tadi gue mau itu. Coba lawan. Bagus maksud gue.
2: Oh, iya,
1: lu mau kemana sih sebentar?
2: Ya, tadi lu mau apa guru?
1: Narakan guru. Guru SD nih ya. SD kelas 1. Terus dia gue gak tau dia mungkin lagi sensi nih. Temen, rekan guru gitu. Dia nuduh anak SD. Muridnya, which is muridnya.
2: Ya.
1: Kamu buang sama sembarangan ya? Asli tuh, enggak bukan saya bu. Gue lagi nudur gitu, terus ada anak SD yang, bukan saya juga bu, bacot kamu, gitu.
2: Wow.
1: Gitu. Gitu.
2: Gurunya masih ada?
1: Masih ada. Kita tiada kan ya?
2: Calon-calon jadi presiden.
1: Presiden
2: Nicaragua, Kongo, Lesotho.
1: Kayak gitu-gitu dia, yang keras gitu ya.
2: Iya.
1: Takut.
2: Tapi lu bocah tongkrongan ya? Lu siapa mana sih?
1: Gue? Hah? Yang ini yang nongkrong kenceng banget gue. High scope.
2: Mungkin. Nah.
1: Lu mana bang?
2: Gue SMA sama dia.
1: Udoski.
2: 23, tapi 23 di Klender.
1: Oh Klender.
2: 55.
1: 55 gue deket Seleng. Petrol.
2: Oh 55.
1: Oh iya tahu.
2: Gue ada teman guru bahasa Jepang masih pas lo di sana masih ngajar gak ya?
1: Sensei siapa?
2: Happy.
1: Hah? Happy?
2: Iya.
1: Yang jilbaban?
2: Enggak.
1: Oh enggak, kagak. Pakai helm apa? Pakai helm.
2: Maksudnya pakai helm.
1: Apaan tapi pakai helm.
2: Tapi gue pernah ada kejadian. Gue pernah nge-MC di SMA 55.
1: Oh iya.
2: MC sama Surya. Zaman dulu.
1: Snapple.
2: Terus. Pokoknya main Solja juga tuh yang main. Main Solja. Jadi. Karena menuju ruang tunggu dari kelas.
1: Sorry. Yang gesternya Solja doang kan?
2: Iya.
1: Oh itu lu. Gue belum ada sih. Ada di YouTube. Berapa 2009 oh, anjir.
2: Belum masuk ya?
1: Belum gue.
2: Belum masuk. Nah terus pas gue jalan kesana kan ada pasir-pasir gitu kan. Jadi di lapangan.
1: Iya.
2: Nah ternyata pas Soljah manggung. Entah siapa. Jadi di pasir itu ada yang. Ada oai kucing. Tokai kucing tuh.
1: Tokai.
2: Nah ternyata entah siapa salah satu personil Soljah yang nginjek. Jadi selama mereka manggung mereka resah. Ini siapa yang nginjek?
1: Oh jadi manggung tapi bau gitu ya?
2: Betul, BTK tuh. Botai kucing
1: BTK. Habis itu kelarnya baru dicek. Tau ya siapa ya? Gak tau lu ya?
2: Gak tau, sampai sekarang gak ada yang tahu. Masih jadi misteri tuh disitu ya kan. Tapi kalau menurut gue tuh. Gue waktu zaman gue kerja di Soljah. Di label Soljah.
1: Kalau juga kerja gue? Kira Surya doang gak di Soljah?
2: Gue sama Surya juga. Jadi itu salah satu tongkrongan terasik juga. Selama kami kerja terus nongkrong juga.
1: Studio, tongkrongan studio.
2: Sebenarnya bukan studio sih, jadi kantor gitu, kantor rumah, kantor label. Jadi kita makan biasanya di rumahnya si Renhat ya basisnya kan jadi tempat kantor dia kan. Makan siang bareng terus ke atas di balkon nongkrong-nongkrong, cerita. Satu yang menurut gue memorable
1: itu
2: juga.
1: Saat itu lu kuliah berarti.
2: Masih kuliah terus. Tepatnya, jadi gak lulus-lulus.
1: Jadi kalau kata
2: bukan 8 orang, tahun kuliah gue.
1: Legend angkatan nih, legend kampus. Ada mulu di kantin, asli. Ada mulu. Kapan cabutnya gitu.
2: Tapi gue gak pernah, gue gak kayak gitu. Ada temen gue, ada kayak gitu.
1: Ada pasti ada, sampai sekarang ada bang. Ada yang kalau di kampus gue kan rajin banget olimpiade tuh, supporteran.
2: Iya.
1: Ada mulu di tribun. Perasaan gak lulus.
2: Tapi selama lo hidup nih, tongkrongan yang paling lo nyaman dan paling memorable tongkrongan.
1: SMA sih.
2: SMA ya?
1: SMA tuh tongkrongan macam-macam bang. Kalau di selatan.
2: Iya.
1: Ada namanya VOC, Veteran Only Community, lo pernah denger gak?
2: Gak.
1: Jadi kumpulan anak-anak veter. Jadi tongkrongan sendiri di Tebet.
2: Oh.
1: VOC. Ada VOC, ada DOC. DOC itu Drop Out Only Community. Jadi DO dari sekolah-sekolah nongkrong di situ.
2: Lo Jakarta sih, gue soalnya kan sekolah gue Bekasi waktu itu. kayak agak jauh gitu mau menjangkau anak-anak Jakarta Selatan gitu.
1: Pun Bekasi, Jaktim, Jakut tuh ada ininya juga, ada istilahnya. Kalau di Jaksel JWS, Jawara Selatan. Itu okay. Redus Kera SMA 29 tuh, juara tawuran dulu.
2: Oke.
1: Okay. Tawuran dulu dedicated banget, ada Twitternya. Instagramnya, @jalurtubir. Jalur tubir ada.
2: Tapi itu aneh juga sih.
1: Jalur SMA. Ada, dedikasi banget.
2: Tapi di tongkrongan lo ada orang yang paling aneh gak? Kelakuannya aneh.
1: Ada.
2: Pasti ada dong.
1: Ada. Jadi tadi jagoan sebenarnya. Jenderal lah di tongkrongan gue. Tapi dipindahin dari sekolah lain.
2: Oke. Okay.
1: Terus.
2: Veteran tapi dia.
1: Kayak DO dah.
2: Oh DO.
1: DO dari sekolah lain, okay. Masuk sekolah gue.
2: Terus.
1: Abis itu. Pokoknya deh, di sekolah tuh jarang ada. Tapi di tongkrongan tuh ada.
2: Iya.
1: Kita percayakan lah.
2: Kayak Dilan lah, Dilan-Dilannya ya.
1: Dilan.
2: Dilan ganteng ya.
1: Kayak ini kan ganteng. Orang ini. Kita percayakan Almet sama dia.
2: Oke. Okay.
1: Karena dia yang inilah merangkul gitu lah, kenal sama semua orang. Dicolong Almet. Duitnya di duit Almet diambil sama dia.
2: Itu mah bukan aneh, itu mah kriminal gila.
1: Iya sih ada aja. Kadang dia satpam ATM di mana gitu.
2: Itu mah wancoy dulu kayak gitu. Ambil uang.
1: Kayak wancoy dah tuh abang-abangan gue. Ada. Terus nama-nama SMA aneh banget. Ada juga
2: ya.
1: Lu ada teman aneh di
2: tongkrongan? Kalau gue tongkrongan komplek sih sebenarnya. Tapi gue bakal cerita abis ini aja.
1: Kayak gitu.
2: Jadi lagu dulu ya.
1: Oh iya lagu dulu.
2: Aja penyiar banget ya.
1: Eh ini abis ini kita tuh pengen nanya ke lu juga sahabat suara. Ini ada gak sih di tongkrongan lo kelakuan yang aneh-aneh gitu?
2: Kita pengen tahu justru yang perempuan nih. Perempuan ada gak kayak gitu ya? Kalau laki-laki mungkin biasa lah ya.
1: Kita jabarin dulu deh kelakuan aneh mungkin biar kebayang. Kayak nama-namanya mungkin aneh. Lu aneh-aneh nama-nama. Nama teman gue ada yang Dimas, dipanggil lo Komeng.
2: Kalau gue ya ada. Gue orangnya namanya aneh, kelakuannya juga aneh.
1: Iya, macem-macem deh kelakuan.
2: Jadi aneh itu gini, kayak ngelakuin hal-hal yang gak lazim. Misalkan ada teman gue, kerjaannya dia selalu makan apapun pakai kecap. Jadi makan roti tawar pun bisa pakai susu kan, susu kental manis
1: itu janggal tuh.
2: Dia pakai kecap.
1: Janggal tuh.
2: Janggal. Ke warteg kecap.
1: Janggal.
2: Makan soto kecap.
1: Janggal banget.
2: Terus kayak, nah ini pokoknya dia kecap boy banget. Ada teman.
1: Kecap boy. Gitu. Kecap boy. Boy ya. Kasih tahu di WhatsApp ya 0816 114 1014 atau di TikTok juga bisa, TikTok iswara.network. Kita lagi live.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sahabat Suara, bener ya kalau kita tuh nganggap sesuatu yang penting tuh pas dia hilang.
3: Anjir. Wah, baru sadar tuh ya biasanya ya.
2: Kayak seperti sinyal. Pas hilang, aduh, kayak semua aktivitas kan streaming, bola nih, nonton bola, Belanda lagi main,
3: betul,
2: pakai sinyal.
3: Betul sekali. Mau scrolling ke sosial media, streaming lagu favorit lo, video call,
2: makanya
3: video tahu, video somai.
2: Bukan, beda kalau itu.
3: Video call, kerja, sampai main game, sampai sekedar bilang pas ke pasangan nih, biasanya Beril bilang ke
2: gua nih.
3: Bininya kan dia baru-baru nikah dong.
2: Iya, masih anget.
3: Aku udah sampai ya.
2: Baru tuh tadi gua kabarin. Iya.
3: Kan dari tadi nyampenya, kok baru nyabarin sekarang?
2: Biar gue pulangnya bisa mundur juga. Kabarin mundur, pulangnya mundur. Makanya solusinya cari teman yang bisa tethering.
3: Enggak dong. Solusinya adalah lo harus punya koneksi yang lancar.
2: Seperti? Nah,
3: karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia kita, bro.
2: Keren, bro. Ada smart friend jagoan sinyal saya Indonesia.
3: Betul.
2: Smart friend jagoan sinyal udah semakin luas nih sahabat suara. Sampai Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara.
3: Makanya pada bisa streaming Iswara juga.
2: Iya.
3: Smartfren.
2: Nah, pendengar Iswara banyak banget bang, sampai ini beneran sampai yang daerah-daerah yang gue bahkan nggak tahu.
3: Itu dia makanya. Maka lu cari taunya pakai Smartfren.
2: Ya apa? Masuk. Smartfren gue ada event-event. Mau buat streaming kerja, gaming, chat sama orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Gak ada drama putus-putus.
3: Betul. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
2: Karena sekarang yang bikin hidup tenang cuma, bukan cuma saldo tapi juga sinyal yang nyaman. Sambung terus, Smartfren,
3: jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 94FM is suara suara warga Indonesia. Bill Rasan Davi is here with my friend.
1: Wish you all the best, all you can eat as always.
0: All you can. Itu gimana? Woi, Belanda sama Maroko lagi main nih. Gila. Maroko nyerang mulu jujur.
1: Coba lihat ini ya.
0: Ini tuh.
1: Kita lihat. Ini lihat pemain Belanda lagi ngumpul pakai celana sama baju merah.
0: Yoi. Ini lagi di
1: rambutnya hijau sih, ada garis putihnya.
0: Masa sih.
2: Komentator banget.
0: Ini lagi di break, kepala sekolah datang. Mau sambutan. Mau sambutan.
1: Eh tapi mereka tuh pada nongkrong enggak ya? Kelar pertandingan gitu-gitu pemain-pemain bola gitu ya.
0: Nongkrong Warfif namanya Warfif. Warung FIFA.
1: Wah.
0: Wow. Dulu kan tongkrongan namanya ada war-warnya, Bang.
1: Iya juga ya.
0: Apa tongkrongan lu war?
1: Enggak ada kan gua bilang. Cupu gua kalau di zaman-zaman
0: SMA lu Doski masuk kan?

0: anak-anak Patra katanya kalau ini jalannya ke sana.
1: Anak gemtik lah yang ngomong.
0: Sorry gue slash
2: asli. Slash tuh ya, campuran ya?
0: Enggak, kalau slash tuh bagian genap. Kalau gue di banks, banks tuh ganjilnya gitu.
1: Ngomongnya masa dimencong-mencongin mulut.
0: Kayak ke bawah aja.
3: Struk lu. Lu dimana emang lu sekolah?
0: SMA 3, Setia Budi.
3: Oh, Setia Budi. Bukan nongkrong di itu, di mana?
1: Apotek.
3: Pistales.
0: Oh, Pistales. Itu Slash. Slash itu samping Pistales.
3: Oh.
1: Emang enak ya Pistales tuh?
0: Katanya sih enak banget. Jujur gue selama gue hidup di sini dan gue di tiga gak pernah gue.
3: Gue waktu siaran di Hard Rock tuh yang di
1: Sarina. Pistales mulu ya belinya.
3: Sore, gue kalau sore. Secara sore gue bungkus dulu Pistales baru berangkat ke Sarina.
1: Apa sih pisang gitu goreng.
3: Pistales tuh ini kan ya.
0: Pisang goreng.
3: Pisang coklat.
0: Pisang coklat.
3: Iya. Sama gue kalau zaman ngekos di Kuningan sebelahnya ada warteg-warteg tuh.
0: Nah.
3: Ada satu warteg namanya gua nyebutnya sama Gilang Gomblo Warkun si BT.
1: Si BT.
3: Karena kelarin BT.
0: Enggak
3: ada namanya Jutek.
0: Enggak semangat.
3: Jadi mas-masnya gitu kan, mas-masnya tinggi, badannya gemuk, BT terus satu hari abis sholat Jumat gue beli ke situ, yang lain bapaknya BT juga, jadi emang BT family, emang
1: keluarga BT,
3: BT semua.
1: Ada gue satpam juga Pak BT, gue manggilnya emang BT mulu. Satpam komplek padahal, ya, gitu.
3: Amal lo doang.
1: Ya, mobil belakang langsung, halo Pak, selamat pagi. Segitu. Ini ada siapa Uut ya?
0: Uci.
1: Hai The Bandit, Bang Indra dan Bang Buluk. Baca bang,
3: soal tongkrong.
1: Awalnya doang.
3: Soal tongkrongan zaman sekolah ada nih. Tongkrongan gue di SMA lebih ke circle OSIS dan MPK. MPK apa sih?
1: Pengawasnya OSIS.
3: Oh, oke. Ada aja kelakuan tiap orang yang entah yang hobinya kentut. Kentutnya kentut berdahak lagi katanya.
1: Aduh. Masa ada reak.
3: Yang suka tiba-tiba ngelempar kolor pas lagi pada ngumpul. Itu yang cowok-cowok ya, kata dia. Kalau cewek sih lempang-lempang aja nih. Tapi ada satu teman gue tomboy abis namanya Wulan. Dipanggil Omes. Tapi gak tahu deh alasannya dari mana. Dan sekarang tetap keep in touch kita-kita karena ada grup
1: Wawa.
3: Wawanya. Jadi bahas masa zaman-zaman kelam SMA. Biasanya kalau Omes itu
1: yang langsung.
3: Betul, yang lumayan agak cabul-cabul ya ibaratnya.
1: Iya.
3: Mungkin si Wulan lumayan yang paling jorok-jorok kali dia.
1: Mungkin
3: ya.
1: Yang ngarahnya kesana-sana mulu. Ada temen gue juga gitu namanya Angel, dipanggilnya Batak.
3: Kenapa? Oh.
1: Karena dia Batak, tapi kayak kan teman-teman kan yang manggil gitu kan. Dan dia juga mengaku itu gitu. Kan selalu ada yang namanya Jawa,
3: ada
1: Baon nih kan.
3: Kalau gue temen gue ada di komplek nih, gue lebih sering nongkrong di komplek soalnya di rumah. Namanya
1: Michael.
3: Bukan.
1: Keren.
3: Tapi ada yang Michael cuma satu paling ya.
1: Komplek satu dari sekian.
3: Iya. Namanya Adi, dipanggilnya Tanyos.
0: Kok Tanyos?
3: Karena dia semua hal ditanyain sama dia. Makanya anak-anak nyebutnya Adios tukang Tanyos. Jadi Adi tukang tanya. Sampai sekarang namanya Tanyos.
1: Dia emang ini kayak pelengger ya buat saya apa gimana?
3: Iya, semua hal ditanyain. Kita ini lagi gimana? Ngumpul di masjid habis sholat maghrib pada Ustadz, tiba-tiba kita lagi nanya hukum apa, dia cuma nanya Pak Ustadz itu di Ka'bah dalamnya apa sih isinya? Kayak kok penting pertanyaannya. Kita lagi nanya hukum apa, kalau habis wudhu boleh gak begini, kalau sholat begini gitu-gitu. Dia kaget nanya cuma itu doang. Ustadz sampai wow.
1: Pertanyaan-pertanyaan di musyawarah ASEAN.
3: Najwa Shihab. Siapa lagi nih?
0: Satu lagi.
1: Mau ikutan yang tongkrongan aneh dong. Gue punya teman-teman yang makannya itu-itu aja gak pernah ganti selama berbulan-bulan.
3: Itu miskin.
1: Jadi kita tuh sering banget makan siang di warkop deket kantor.
3: Ya.
1: Nah makannya macam-macam. Tapi dia tuh cuma makan di satu menu yang sama selama udah hampir 3 bulan.
3: Tapi itu aneh sih.
1: Iya, janggal sih. Pokoknya makannya nasi telur ceplok pakai sambal sama pesan es Good Day Fresh. Namanya Yova. Padahal di warkop itu kayak puja sera gitu kak. Jadi ada 3 makanan lain. Nasi warteg, nasi padang sama di warkopnya. Nah dia tuh gak pernah ganti menu makannya.
0: Nasi telur ceplok, Good Day Fresh.
3: tapi itu udah ketakar budget dia kali ya.
1: Bisa atau memang dia seleranya di antara 3 pilihan itu dia itu aja gitu. Tapi enggak bertahan 3 bulan juga.
3: Tapi harusnya kalau emang dia budget segitu dia harusnya bisa ini kan bisa memperkirakan kalau pakai tongkol bisa kali ya. Harganya tetap sama gitu ya.
1: Iya, terus maksudnya dia enggak bosan sih kayak coba kali ya gitu.
3: Atau tempe deh, tempe metel
1: iya orek gitu. Cuma mungkin dia sukanya itu kali ya.
3: Kita enggak bisa maksa Nova juga ya. Nah jadi mungkin buat sahabat suara kita lagi ngomong soal tongkrongan nih. Kelakuan paling aneh apa yang ada di tongkrongan lu? Nah WhatsApp ke nomor Beril di berapa?
1: Gak ada. Gak ada nomor gua.

0: Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: FM, suara warga Indonesia, Adit Insomnia.
1: Dan juga Beryl, itu dia laguin Nadif Basalama.
0: Iya, yes. Semangat ya Div.
1: Judulnya apa?
0: Oke. Disingkat apa bang? Emang kisut sih singkatan. Masih menyapa sahabat suara sampai jam 10 malam. Ini kita ngomongin
1: 10 malam.
0: Lu aja.
1: Pagi. Gue sih maunya jam 11 malam.
0: Kok makin lama? Template gue siaran bang. Masih ada di pala ini.
1: Lo gak mau siaran pagi sama gue Ariel, oke.
0: Mau gue bang. Maksud gue.
1: Ya udah gak apa-apa.
0: Kok gak apa-apa? Penolakan dong. Penolakan dong. Ini ngomongin kelakuan aneh di tongkrongan lu. Ada gak temen lu yang kelakuannya aneh?
1: Ada Rangga Riyadi, ini di WhatsApp, pernah lagi nongkrong di depan salah satu radio sampai pagi bareng teman-teman, subuhnya ngeliat ada papan bunga. Kita ubah buat tulisannya jadi tulisan yang lebih sopan alias.
0: Yes. Papan bunga maksudnya karangan bunga.
1: Mungkin ya, karangan bunga yang
0: subuhnya
1: buat dikirim-kirim ke orang
0: sampai
1: gitu.
0: Nongkrong salah satu radio sampai pagi. Bentar, radio yang bisa nongkrong sampai pagi. Depannya, yang paling possible apa? Os gak mungkin, Ruko. Mungkin Sarina.
1: Karena bisa.
0: Oh, bisa sih.
1: Bisa.
2: Orang terakhir pernah ada nginep.
0: Pendengar, iya.
2: Pak Wasilan.
0: Namanya Pak Wasilan. Pak Wakilan.
2: Pak Wakilan. Orangnya udah tua tapi dia tahu semua penyiar-penyiar di Jakarta.
1: Dulu aja.
2: MD-nya juga tahu.
1: Zaman gua siaran di Gatot Subroto lah di sebuah radio di sana. Ada salah satu seorang pendengar yang mungkin kalau dia fokus menekuni dunia
0: radio,
1: mendengarkan radio bisa sama kayak Dustin. Nama Eko Santoso Gaul.
2: Oh iya.
1: Dia sampai tiba-tiba nginep. Kemalaman iya.
2: Dustin.
0: Iya, Dustin, dia kan quiz hunter gitu kan.
1: Yo, iya, sama pendengar semua radio juga. Nah,
0: coba semua jadi penyiar radio yuk, biar bisa kayak Dustin.
1: Pendengar.
0: Oh, benar.
1: Nanti. Kalau semua penyiar yang dengerin siapa?
0: Oh iya. Lu penyiar, gue penyiar juga nih.
1: Iya.
0: Ada dari dekat banget nih dari kantor kita alias Karang Nunggal Tasikmalaya.
1: Siapa namanya?
0: Namanya Yusuf Hadi.
1: Yusuf Hadi, gue punya saudara yang punya distro di Tasik namanya Pocket. Nah, lo tau gak tuh si apa nama distro Pocket?
0: Dulu bisa, punya, bisa aja sih.
1: Kenapa?
0: Bisa aja tahu mungkin.
1: Tahu harus ya. Itu distro paling gaul itu di Tasik.
0: Tasik B.
1: Dulu punya teman waktu masa bujangan 20 tahun yang lalu lah dia bilang. Dia terbilang bujang senior paling tua, anehnya asal nyender dia langsung tidur walaupun lagi ngerokok, pernah ngerokok tangan sampai habis. dia langsung teriak. Soalnya kan panas, yang kocaknya lagi dia kalau bawa motor gas kenceng, rev juga kenceng. Soalnya dia enggak lihai bawa motor sampai sekarang. itu janggal tuh.
0: Itu. Berarti emang ada masalah. Kayak temen gue ada, si Coki. Dia tuh di kampus.
1: Si Tohang?
0: Bukan. Kayak Coki si Tohang.
1: Netral.
0: Kayak Coki si Tohang gak pernah ada masalah ya. Lurus banget ya hidupnya.
1: Iya kayak ini ya, logowo.
0: Iya logowo gitu. Enggak, temen gue ada namanya Coki. Motornya spesi. Dia dua sampai tiga kali gak masuk kelas. Gara-gara kejadian yang sama.
1: Apa?
0: Nabrak motor. Dia motornya spesi udah hancur banget pokoknya bang.
1: Wow.
0: Coki gak datang kenapa? Nabrak, oh biasa, normal aja, hari-hari nabrak, gak pernah bener bawa motor pas gue nyoba jadi penumpang ya, emang gak beres, ngerem mendadak.
2: Maeli kali.
1: Bener.
0: Dar. Apa kok? Apa kok? Masalah apa masalah ya?
1: Dia salah, dia ngotot.
0: Iya.
1: Tadi siapa tuh?
0: Pagi Bang Beryl.
1: Oh ini dia.
0: Wih.
1: Pagi Bang Beryl ke Adit.
0: Jenderal nih.
1: Semuanya dari Nia OTW kerja Bekasi. Oh pagi semuanya, maksudnya ini dari Nia lagi OTW kerja ke Bekasi. Dia nongkrongan gue dulu All Base SMKN 41 nongkrong di warung Andara deket rumah Afi Ahmad. Semua kakuan bocah random. Kalau nongkrong cuman mesti jus doang. Itu bukan random, itu juga miskin. Juga. Beda sama high scope sebelahnya.
0: Jajanan cipung alias tijus.
1: Betul.
0: Tijus.
1: Dia mereka soljah bilang I love you. Kita puterin yang versi RBT.
0: Gak ada.
1: 15 detik doang.
0: Gak ada, kayak cuma ref doang tuh kayak. Mana suaranya burem banget lagi. Jelas.
1: Dulu ada. Oh ini om gue nih.
0: Riko. Om Riko, halo om.
1: Dulu ada tempat nongkrong sebenarnya namanya Embassy, ingat gak?
0: Oh tahu
1: gue. MM Bekasi.
0: Bukan.
2: Oh bukan.
0: Klub. Embassy.
1: Tahu gue.
0: Klub bang, so gak tahu.
1: Tahu. Klub motor kan?
0: Info ya bukan. Klub motor Embassy itu namanya.
1: Ada apa lagi?
2: Udah
1: ya, masih banyak sebenarnya tapi kita malas bacainnya.
0: Kok males?
1: Karena abis ini kita mau main kocak. Nah, sahabat suara mau ikutan sama kita boleh kali ya main kocak ya?
0: Boleh.
1: Langsung aja WhatsApp ke nomornya Beryl di 081.
0: Kok dua kali bang?
1: Oh iya.
0: Tadi kan tol sebelumnya juga begitu.
1: Ntar ganti nomor setiap detik.
0: Gak ada, emang gue buron. Ganti nomor dulu. Menyapa dulu di TikTok, ada Renci. Halo Renci.
1: Hai.
0: Ah Renci juga kelakuan aneh nih bang.
1: Kenapa?
0: Tiap pulang kantor, dia itu selalu gak langsung pulang. Dia nunggu dulu di parkiran.
1: ngapain?
0: Ini menghindari macet.
1: Itu mah enggak aneh.
0: Itu enggak aneh.
1: Lo kalau dia nungguin macet di parkiran terus bikin perapian.
0: Bakar marshmallow.
1: Iya, nah itu baru aneh.
0: Tapi waktu dia tuh nungguinnya dia kayak gak tau waktu, Bang. Nunggu. Oh, biar ngindarin macet. Kantor dekat Casablanca.
1: Tetap enggak aneh itu menurut gua.
0: Tetap macet.
1: Enggak aneh. Enggak
0: aneh, sorry.
1: Kecuali misalkan gua di parkiran macet nungguin gua. Nah, itu yang aneh. Jadi macetnya nungguin dia.
0: macet kan bukan orang, Bang. Oh,
1: sorry, nungguin. Sorry. Itu mah enggak aneh.
0: Ya, jadi kocak ya. Kocak itu adalah
1: lo baru tahu sih. Koneksi
2: cerita aja.
1: Nah,
2: hah? Itu dia. Koneksi cerita aja.
0: Kayak kemarin. Koneksi
1: cerita aja. Jadi kita mengajak sahabat suara supaya bisa punya imajinasi.
2: Imajinasi.
1: Terhadap sebuah cerita.
0: Itu. Iya.
1: Jorok-jorokan.
2: Jorok-jorokan enggak harus jorok dong. Jadi,
1: yang maksudnya jorok-jorokan tuh.
2: Oh, dorong-dorongan.
1: Dorong-dorongan. Iya. Biar lo nih makan. Makan cerita ini.
0: Tumben gitu. Di sini doang Bang Adit nyapu nih.
1: Bisa disapu. Ditunggu ya. Oh, lo pengen gue jorok beneran.
0: Gas. Yes.

0: datang ke Tong.
1: Belum.
0: Sorry. Kita akan main kocak sekarang ya bersama Bang Indra, Bang Buluk, Bang Adit, dan Beril.
1: Dan juga ada sahabat suara yang pengen main kocak bareng sama kita juga.
0: Iya.
1: Namanya adalah
0: siapa? Namanya?
1: Tutut.
0: SpongeBob kan?
2: Selamat pagi.
1: Pagi Tutut. Pagi di mana?
2: Aku mau menularkan semangatnya Kak Indra. Selamat pagi, gitu kan dia suka ngomongnya.
1: Kalau kita beda, kalau kita pagi. Lagi ini pelantikan kopdes loh.
0: Satpam apel.
1: Lagi di mana Tutut?
2: Aku baru aja parkir di itu kantor basement.
1: Oh gitu, masih aman sinyalnya berarti
2: santai.
1: Ya?
2: Iya.
1: Pokoknya
2: panjang jalan selalu iRadio yang didengar. iRadio, suara yang
1: keren. Kantornya di mana Tut?
2: Di Menara Batavia.
1: Di mana?
2: Menara Batavia.
1: Oh dekat Ben Hill berarti ya?
2: Betul.
1: Makan siang
2: berarti. Tongkolannya di Ben Hill nih.
1: Enggak, dulu kosan gua dekat sana.
2: Oke. Sampai sekarang masih banyak tuh.
1: Ben Hill banyak kosan ya kan? Banyak kosan kan?
2: Banyak banget.
1: Ceweknya bang.
2: Cakep. Lu mau nongkrong kayak apa juga di Beril, mau milih apa juga ada.
1: Katanya Beril mau kesana ntar siang nih.
0: Ngapain tuh?
2: Asik.
1: Aku lewat Beril, aja.
2: Beril kan kita udah pernah ketemu ya waktu acara Padel. Itu tuh.
1: Bazar. Padel sih, bazar.
2: Bazar.
1: Marah-marah.
2: Yang itu, salah. Burger.
1: Iya, Ali Taher.
2: Ali Taher.
1: Oke Tut, kita akan main kocak.
0: Thank you Tut
1: dari jangan mau main kocak.
0: Aku kira udah itu doang.
1: Oke. Thank you Tut.
0: Lagi sama.
3: Bye. Dari gua ke Beril, Beril ke Adit ke Tutut, Tutut ke Buluk.
1: Oke. Siap Tut?
2: Oke.

0: Selamat pagi.
1: Hai.
0: Pagi ini kita akan berperan sebagai orang yang paling asik di tongkrongan. Jadi, orang ini tuh punya gaya selengean, tiba-tiba datang ke tongkrongan. Penampilannya tuh udah pasti nyentrik. Saking nyentriknya, ternyata pakaiannya dia itu adalah
2: safari.
1: Mana kata dan dia berkata, mana kata angkatan lu, gue udah bilang nih pulang sekolah angkatan lu ngumpul semuanya.
3: Kalau safari biasanya pakai satpam bang itu bang.
1: Iya. Kalau
3: selagian
1: kita kalau di Cipanas taman safari soalnya taman.
3: Wah aduh.
1: Mana angkatan lu, gue bilang ya gue butuh setoran karena nih duit-duit yang dari lu pada pengen gue setor buat beli
3: jersey lari. Sama sepatu lari.
1: Tuh dengerin Bang Adi tuh.
3: Karena setorannya jadi emang store run.
1: Waduh, store run, store dan run lari.
3: Iya. Yeah. Dan akhirnya berhasil mengumpulkan uang buat beli jersey lari dan juga sepatu lari. Tapi ternyata dia larinya adalah lari.
4: Tut. Lari dari kenyataan.
3: Wah.
4: Karena aku adalah orang yang asik.
3: Oh,
4: lu okay. Lu sentil gue, lu sentuh gue, abis lu pade.
1: Wede, betok kau nih.
4: Iya. Yeah. Kan tongkrongan biasa asik orang Betawi ya.
1: Iya. Maksud lu mampu.
4: Terus kan? Daripada sepatu lari enggak kebeli, mendingan gue beli sendal. Sendal banyak manfaatnya. Kalau ada yang iseng, gue tinggal gaplok pakai sendal.
3: Mas sepatu juga bisa tuh.
1: Iya. Yeah. Mahal, sayang soalnya bang. Nah. Mahal. Iya.
4: Pas abis nongkrong, gue liat uli bakar.
1: Wow.
4: Uli bakarnya di atas pakai serundeng.
1: Cakep.
4: Pas dimakan, ternyata bukan uli, tapi...
1: Saya bundar.
5: Setelah saya makan uli ini, ternyata bukan uli, ternyata telur gulung pakai bihun.
1: Tergulung pakai bihun. Dekat.
3: Enak sih.
4: Cilor dong.
3: Bentuknya kok sama.
5: Ya telur gulung ini ternyata ini makanan yang lagi viral di tongkrongan saya. Dan saya bisa
3: telat sehari... berapa tahun tongkrongan lo? Lu seangkatan Flintstone ya?
5: Dan saya sehari bisa menghabiskan sekitar 50 tusuk. Selain telur gulung, saya juga suka makan.
4: Mohon maaf, itu nongkrong apa susana itu?
1: Pintar
5: ya, nyemil itu nyemil jatuhnya. Ya selain telur gulung, saya juga biasanya beli
3: atau suka makan tadi.
5: Atau suka makan
1: bibit petasan.
5: Bibit petasan. Bibit petasan.
1: Saya ya. Itu biar hari-hari ngegas, saya selalu makan bibit petasan. Yang jual kebetulan dia orang
3: Jepang.
1: Orang Jepang.
3: Kan petasan.
1: Petasan ada sannya. Ya, dan orang Jepang itu pas dia menjual ke pembeli-pembelinya, dia teriak.
3: Tadi apa?
1: Itu dia teriak itu. Tadi apa? Tadi apa gitu. Dia jual bibit petasan. Dan dia teriak.
5: Teriaknya kayak petasan.
4: Teriak. Itu bukan teriak dong, itu mah bunyinya.
3: Oh iya, itu bunyinya. Tapi dia teriaknya gitu juga. Otomatis dia teriak seperti itu. Dan setelah itu dia meminum sebuah air. Tapi ternyata pas setelah dia minum air, mulutnya malah jadi, atau tenggorokannya malah jadi makin bengkak. Karena dia minum air.
5: Tut. Air apa tuh?
3: Tut.
4: Oh, gue ya?
5: Iya.
4: Air wudu.
3: Wah. Jadi maksudnya air wudu bikin tenggorokan bengkak, Ut?
5: Oh, Pak. Wah, ngaco.
4: Dengar dulu. Wow. Air wudu. Tenggorokan gue jadi bengkak.
3: Kenapa?
4: Ternyata bukan air wudunya yang bermasalah.
3: Tapi.
4: Dalam air wudu ada kecoa hitam gue telan.
3: Ah. Ini yang bego siapa sih sebenarnya?
4: Jadi gue salah. Di dalam air wudu ada kecoa hitam. Kecoa hitamnya bunting pula. Jadi dia beranak lah di dalam tenggorokan gue.
1: Dia tahu, Bud, itu bisa tahu kecoanya bunting. Jadi dia wudu sambil pakai mikroskop gitu.
4: Benar. Iya, jadi bunting terus beranak lah di dalam tenggorokan gue. Itu yang bikin bengkak.
3: Agak repot ya, Tut.
4: Nah, abis itu kecoanya keluar dong lewat bawah. Sama anak-anaknya.
3: Oh, iya.
4: Sama anak-anaknya. Ternyata temen gue yang satu tongkrongan demen sama kecoa.
1: Oh, terus, aneh tuh tongkrongannya.
4: Dia bilang, nah asik nih kecoa.
1: Dih, aneh banget.
4: Akhirnya kecoa itu dipungut, terus dikasih ke...
5: Dikasih ke pacarnya yang kedua.
1: Itu kecoa umurnya panjang ya dari orang ini apa pacarnya kedua gitu ya.
5: Iya, karena pacarnya kedua ini emang suka cemilannya tuh kecoa. Kecoa-kecoa goreng, kecoa-kecoa
1: Thailand nih. Kita bisa enggak usah ngomongin kecoa enggak nih?

0: Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng, Jakarta Barat, arah Rawabuaya maupun arah Pesing terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke ruas tol dalam kota. Situasi arus lalu lintas di ruas tol arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah Pancoran terpantau lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di jalan S. Parman sebelum traffic light Tomang terpantau ramai cenderung padat, imbas adanya kendaraan truk yang mengalami gangguan mesin. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia.
2: Yes, kita punya segmen baru nih. Sahabat suara, namanya adalah bakso.
1: Tebak sosok,
2: betul. Nggak nembak bakso, jadi enggak. Kita akan nembak ini baksonya bakso apa?
1: Oke, sama semua deh bang. Agak susah kalau bakso.
2: Oh iya juga ya. Tebak ini. Atau ciri-cirinya, ciri-ciri tukangnya.
1: Jadi tukangnya tukang bakso mana gitu ya? Iya. Kayak ini Samrat deh gitu. Ya.
2: Atau mungkin bakso Solo Masto yang ada di Ciater tuh.
1: Lu Samrat nanya apa nggak?
2: Samrat gue zaman gue keto. Hampir tiap hari gue makan Samrat, tapi makan yang ininya doang, apa sih namanya?
1: Iga.
2: Apa namanya? Bukan iga ya? Apa sih namanya?
1: Sosis.
2: Bukan.
1: Keju.
2: Kuah. Urat.
1: Tangan lu tadi begini.
2: Oh iya kan.
1: So kuah.
2: Kan kuah.
1: Gitu. Oh gitu.
3: Bakso urat ya.
2: Bukan uratnya ya. Si ininya, tetelan.
1: Wah enak tuh. Jadi, lu keto tetelan?
2: Iya kan harus makan lemak.
1: Oh gitu?
2: Betul.
1: Bukannya malah...
2: Jadi disambungin ke internet tuh tetelan.
1: Bukan, itu tethering. Ah, apa tuh tempelan?
2: Kan lan.
1: Lan. Yang dicolok ke tembok kan?
2: Iya kan lan.
1: Yang sinyal lebih cepat jadinya kan?
2: Iya, entah kalau gua ngomong di sini ntar jadi.
1: Enggak apa-apa.
2: Tadi kemarin Butika gua ngomong.
1: Oh, disuruh Butika begitu.
2: Ya mah enak. Bos dia.
1: Nah, tapi kali ini yang enak lu sahabat suara karena kita akan bagiin 2 tiket nonton di XX1.
2: Betul. Jadi buat siapa yang berhasil menebak sosok yang kita maksud. Jadi cara gampang banget, kita akan posting di Instagram Iswara di @iswara.jakarta. Password IG-nya apa?
1: Enggak usah. Mereka bisa lihat Insta story doang. Enggak harus masuk.
2: Nah, nanti ada potongan gambar seseorang yang ada di sana. Kalau misalkan lu udah tahu, tinggal WhatsApp aja ke Iswara di 0816-114-1014.
1: Nah, gitu. Nomornya masih sama gak zaman lu siaran? Lu kan hard rock.
2: Lu gila ya? Gila, gigi lantak. Oke, hashtagnya apa? Hashtagnya bakso ya?
1: Hashtagnya bakso.
2: Jadi gampang apa, gampang
1: dicari.
2: Ke ya. Jadi kalau misalkan lu ternyata udah WhatsApp, bakal kita telepon.
1: Yes.
2: Kan? Nanti... kalau jawabannya benar, langsung kita kasih hadiah. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, kita kasih kesempatan buat sahabat suara yang lain nih buat jawab.
1: Betul,
2: ya.
1: Iya. Betul. 2 tiket XX1, tapi cuma di XX1 yang Palembang aja ya.
4: Enggak,
1: berlaku di sana doang.
4: Palembang jauh.
2: Jadi beda ya. studio. Yang satu nonton film apa, yang satu nonton film apa.
1: Rekomendasi, Obsession lu tonton dah guys, sumpah.
2: Nah,
1: bagus banget itu.
2: Gue bakal menonton kemarin.
1: Stres gue nontonnya.
2: Saya ngeluarin jokes tadi barusan.
1: Bener, kemarin. Gak. Kalau kemarin kan.
2: Oh iya, serius.
1: Udah.
2: Kok seneng gitu?
1: Nangis. Ya, lo langsung cek aja ya di instastorynya iswara.network. Ada potongan mata ya?
2: Apa tuh?
4: Ada potongan.
2: Oh ini si clue-nya ya?
1: Mata seorang musisi.
2: Kalau kata Uci tuh dia tiket nonton kemarin aja belum gue pakai. Nah dipakai sih, sayang.
1: Tahu lu Ci.
4: Dia gak ada pasangannya bang.
2: Lah ajak temen aja.
3: Gak punya teman.
1: Tapi itu dempetan. Hadiahnya dempetan bang. Kursinya.
4: Apanya?
1: Pasti ya, dempetan.
4: Enggak, tiketnya free, bebas. Lo mau nonton di XX1 mana aja, kapan aja tuh bisa.
1: Oh,
4: jadi tiket bebas gitulah.
2: Kan bisa milih seat kalau
4: iya, bisa milih seat. Gitu. Bisa milih.
1: Ya udah jadi lo enggak harus nunggu pasangan.
4: Di tempat proyektor belakangnya juga boleh.
1: Di situ magang.
2: Atau kayak Mbak dua-duanya saya aja enggak apa-apa gitu.
4: Bisa selonjoran.
1: Iya, saya. Lagian kan kursinya enggak bisa diginiin.
2: Oh iya juga ya.
1: Nah ini berlakunya Gajah Mada ya, bias kebunnya Mada.
2: Ada, masih ada. Kalau kata Devki Yoga, kursi bisa 1A2? Bisa. Kan kalau kosong mah bisa pilih.
4: Bisa.
2: Kan bebas. Bebek main bus. Wow.

0: di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia barengan sama Beril dan
1: Arbi. Tadi lagu Kunto Aji judulnya yeah. Intro.
2: Bukan.
1: Berani. Kira intro.
2: Dono Casino intro.
1: Waduh. Aduh. Kita bisa udahan aja nih kayak gini-gini nih.
2: Lu bilang.
1: Iya juga sih. Tapi kita lagi main bakso tadi ya, sahabat suara. Tebak. Jadi udah posting di Instagramnya Iswara, seorang tokoh.
2: Tokoh singkatannya apa sih, Bang?
1: Enggak ada. Jangan semuanya dibebani ke gue kayak gitu-gitu.
2: Gue pengen ketawa nih, lagi pengen ketawa gue.
1: Jadi tokohnya itu kita kasih clue-nya adalah artis.
2: Iya, musisi ya?
3: Musisi.
1: Ya kalau bukan bar artis tangga gue gitu misalkan, yeah. Ya enggak ada yang tahu juga ya.
2: Iya. Tentang follower banyak kan bilang artis nih gitu.
3: Telepon ya.
2: Yes. Telepon ada.
1: Ini ada siapa namanya? Fauzi.
3: Fauzi,
1: selamat pagi Fauzi.
4: Halo.
1: Oke, okay, Fauzi. Lagi ya, di mana?
4: Bang Adit. Lagi di kan mau ke kantor.
1: Lagi di mana?
4: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Oh, arah mana kantor nih?
4: Nah, kantor gua agak jauh sih, Bang, lagi di Depok nih.
1: Ah, rumah lu di mana? Rumah mana?
4: Rumah gua di Ciputat.
1: Lah deket dong Ciputat Depok mah.
2: Nah, tol baru.
4: Ya, lumayan lah perjalanannya.
1: Kecuali Depok yang di Jogja.
2: Ada
1: depannya ada. Iya ada kan, ada di sana.
2: Di Bogor
4: ada,
2: oh ya.
4: Ada.
1: Oke, okay, Fauzi, apakah lo sudah bisa menjawab bakso kita nih?
4: Sudah. Oke. Okay. Sudah, gue udah lihat tadi fotonya.
2: Ini ada foto mata, alis, ya, yeah.
1: Komedo.
2: Enggak, komedo enggak kelihatan, enggak saya HD itu, Bang. Ini kan cuma capture. Oh, iya. Cuma capture doang dari foto random gitu. Ya, pilihannya Sasuke apa siapa nih kira-kira?
1: Bukan. Jawaban apa sih?
4: Karena gue ngerasa mirip-mirip gue sedikit ya dari potongan mata ini. Makanya gue pilih jawabannya itu Nicholas Saputra sih.
1: Itu alasannya karena dia mirip lo nih ya?
4: Iya, betul. Karena gue melihat tatapannya tuh setajam Silet. Tatapan gue juga
1: sih. Oke,
2: okay, hipnotis lo ya? Ngeliatnya tajam-tajam banget.
1: Oke, kalau gitu lo berhasil menangkan tiket nonton Bioskop Trans TV.
2: Salah. Kalau itu gak pakai tiket, nonton aja. Bioskop Trans TV segala dimulai gitu kan?
1: Iya.
2: Yang ada jam BO 9. Bimbingan orang tua kan di pojok. Iya, jam 9. Ini kita kasih jawabannya enggak?
1: Nanti. Belum. Okay. Jadi sorry banget sih, jawabannya masih salah.
4: Iya, salah lagi.
1: Okay. Iya, gak apa-apa ya. Coba lagi kemarin ya.
4: Ya, oke.
2: Okay. Kemarin lagi, Bang. Besok coba lagi besok. Ya. Itu rencana. Oh, iya. Rencana enggak bisa kemarin.
1: Oh, iya. Oke, okay, Ji, thank you, Ji.
4: Oke, okay, thank
1: ya.
4: You.
1: Selamat bekerja hari ini.
2: Thank you, Ji.
1: Salam berkeluarga. Deh, yuk.
2: Ada lagi. Ada lagi dong.
1: Nah,
2: mau ajak lagi.
1: Oke, okay, jadi buat sahabat suara kalau masih ikutan bakso buat dapetin 2 tiket nonton di XX1 gimana caranya, Beril?
2: Tinggal langsung aja cek di Instastory-nya foto siapa? Betul. Itu potongan ya, foto siapa? Musisi yang kita potong-potong di situ ya. Nanti kamu tebak di WhatsApp.
1: Betul.
2: WhatsApp-nya 0816 114 1014.

0: pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Coba di Iswara.

0: Idol Rasan Davi,
1: Art Insomnia, itu dia tadi Sal Priadi. Ada titik di ujung doa-doa.
0: Betul. Sekali. Ada titik di ujung doa.
1: Kalau gue tahu lagunya kalau zaman lagu-lagu zaman sekarang, tapi nggak tahu judul-judul lagunya.
0: Gak apa-apa. Kita ngerti kok.
1: Aman-aman aja.
0: Kita ngomongin Sofa Kama Sutra nih guys.
1: Bukan. Kita ngomongin soal bakso, menebak sosok. Ya. Apakah Sal Priadi yang kita masuk? Kita maksud. Yang ada di Instagramnya Iswara. Karena kita mau bagiin 2 tiket nonton ya.
0: Ya.
1: Nonton di bioskopnya 21, nonton film apapun bebas. Dan duduknya bebas kalau selagi masih ada slotnya.
0: Betul. Pilihannya antara Spider-Man 2 sama Fast and Furious 3 ya.
1: Film. Betul, sama Jurassic Park 1.
0: Yang mobilnya dimakan sama T-Rex.
1: Dan tadi udah ada Fauzi coba menebak. Tapi masih gagal. Karena salah tadi dia bilang Nicholas Saputra ya.
0: Cupu lo, Ji.
1: Padahal Ozzy Saputra ya maksudnya.
0: Bukan.
1: Mirip tuh. Tapi dia penyanyi kan?
0: Emang ya?
1: Lah itu nyanyi itu Ilan Bayu.
0: Emang tadi dia yang nyanyi,
1: Bang? Itu Ozzy Saputra.
0: Bini gue takut banget sama Ozzy Saputra, Bang, sumpah.
1: Karena gue pernah salat Jumat bareng.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ya gak apa-apa juga sih, kok gue ketawa.
1: Iya, kenapa? Boleh soal. Kenapa salah? Serah dia dong.
0: Gak, tapi kayak lu takut sama orang tuh pernah gak? Kayak gue waktu kecil takut sama tangga gue karena padahal dia baik, cuma kayak ih takut gitu, dia suka
1: sosoknya gitu ya.
0: Iya, dia kalau ngomong teriak-teriak.
1: Kalau gue
0: nadanya kenceng.
1: Ada sih gue kayaknya.
0: Iya.
1: Kalau ngeliat capek, kalau ngeliat dulu deh gini, segen dulu ngeliat zaman-zaman Pak Muldoko.
0: Wih.
1: Masih ngejabat gitu kan, ngeliat dia kayak serem banget,
0: serem ya.
1: Kayak gagah apa segala macam. Terakhir pas gue lagi premier.
0: Taunya?
1: Premier film. Nggak, kayaknya ramah-ramah aja, biasa aja, orang biasa aja.
0: Padahal lu bilang, taunya, gitu.
1: Nggak gitu. Jadi itu jenderal, bro, ya.
0: Iya. Tapi gue jenderal Andika ini sih, Andika Perkasa.
1: Woy, oh, itu
0: gila, bro.
1: Itu malu udah jeguk aja tuh, kayaknya udah.
0: Iya.
1: Langsung itu udah.
2: Tapi gue pernah ketemu sekali di Senayan.
1: Iya.
2: Yang pas lagi ke IMI. Emang seramah itu.
0: Andika?
1: Iya. Bukan masalah ramah, tapi badannya.
2: Badannya emang gede.
1: Iya. Lu misalkan lari terus meleng, ketabrak dia, pasti lu mental kan?
2: Iya. Pasti. Dia sih gak akan lecet apapun kayaknya.
1: Iya. Kayak ih ada angin ya tadi.
0: Kerbat ya.
2: Lewat gitu.
1: Asli. Iya, udah siapa nih?
0: Andika.
1: Bukan, itu jenderal. Siapa? Kiki.
3: Hai.
1: Lagi di mana, Ki?
3: Udah di kantor.
1: Kantor daerah mana?
3: Di Karawaci, di Lipo Karawaci.
0: Ih, jauh banget tuh. Gak mau gue ke Karawaci lagi, jauh banget, najis.
1: Ya, tapi rumah dia kan siapa tau deket. Rumah lu di mana?
3: Lebih jauh lagi sih.
1: Di mana?
3: Di Tangerang kotanya.
1: Lah deket deket Tangerang kota ke Karawaci mah.
3: Ya, lumayan lah.
0: Kenapa lu gak ngantor di Rawamangun aja?
3: Lebih jauh dong.
1: Kasihan dia.
3: Rezekinya di sini.
1: Mendingan dia ngekos kalau gitu, Mas. Rawamangun.
0: Kita enggak usah nentuin jalan hidup orang kali.
1: Oh iya, benar. Ki. Kan tadi udah nebak di WhatsApp. Kita udah posting juga di Instagramnya Iswara. Seorang yang hanya kelihatan mata, alis dan sedikit hidungnya.
0: Siapakah dia?
1: Kalau misalkan lo bisa nebak, lo bisa dapetin 2 tiket nonton di XX1 manapun. Coba tuh bisa nonton di Karawaci juga. Sambil main time zone di situ.
0: Ada tuh.
1: Ada.
0: Ada.
1: Mungkin time zone gede sana.
3: Ada.
1: Oke. Okay. Kalau gitu jawabannya apa, Ki?
3: Aku ini sih.
1: Hah?
3: Baskara Putra Hindia.
1: Oke, okay. Baskara Putra alias Hindia ya. Tadi kan alias. Oh iya, bin Hindia. Oke, okay. Ntar kita lagi cek dulu ke BMKG apakah
0: benar jawabannya. Gak ada, BMKG itu cuaca, Bang.
1: Oh, cuaca.
0: Bukan foto-foto artis, bukan.
1: Oh iya, iya. Kalau gitu kita cek ke PKPN.
0: Nah, Ki. Ini gue mau bahas PKPN dulu apa yang
1: Kiki? Kiki dulu, Kiki.
0: Ki, kenapa lu bisa nebak kalau itu Baskara Putra, a.k.a. Hindia?
3: Soalnya dia sering banget sih matanya tuh kayak gini tuh. Iya gak sih?
1: Khas banget ya?
3: Iya.
1: Tapi lo ngefans sama dia gak?
3: Orangnya kayaknya galak ya kalau nonton di podcast.
1: Kagak, asli baik. Baik dia sih.
0: Gue pernah interview dia, Bang.
1: Baik kan asli ya?
0: Iya, cuma dia punya kamus-kamus yang dia sendiri yang ngerti. Gue agak...
1: Ya emang tata bahasanya bagus banget.
0: Bagus, pinter deh.
1: Pinter. Tapi dia orangnya sama juga, kocak, receh, masih aman. Kayak kita-kita aja, cuman serius aja.
0: Orang jokesnya Hindia, kodok-kodok apa yang gede, kodok Indah Mall. Itu Hindia tuh.
1: Nah, masih ada kayak gitu. Tapi lo ikutin karya dia, Ki? Kodok Indah Mall lagi.
3: Suka, tapi aku yang dulu yang pas dia evaluasi apa bukan ya? Kok tadi itu dong?
1: Oke.
3: Okay. Akun dia yang itu.
1: Tapi kalau gitu kita cek dulu ya. Itu karena alasan dia jawab Hindia atau Baskara Putra. Coba kita cari ke BMKG lagi enggak bisa dihubungin. Coba gue tanya kasir Kopken Rokop Fatmawati nih.
0: Oh, mungkin dia tahu tuh. Mungkin kalau dia masih bisa.
1: Lagi
0: anak muda
1: kasir. Kalau lagi lain pesanan enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Ya mungkin dia ntar ke manajernya bisa kali ya.
1: Oke. Okay. Coba kita cek kemana
0: soalnya
1: lagi.
0: Soalnya tadi Fauzi
1: buat validasi soal ini.
0: Nielsen coba Nielsen.
1: Wah ribet banget kalau listen. Jam segini mereka lagi pada ngurusin survei.
0: Oh iya.
1: Siapa yang kira-kira
0: nomor satu masih Spotify lagi nih?
1: Sama hari ini ya kira-kira jam-jam segini gabut siapa ya?
0: Coba siapa?
1: Pak Ganjar.
0: Mukanya kesel ngeliat. Masa mukanya kesel ngeliat lu tadi Bang Bungul.
1: Pak Ganjar. Pranowo pasti gabut jam segini nih.
0: Kenapa?
1: Ya kan dia gak ada kerjaan ya emang.
0: Oh iya.
1: Dia kan kalau gak biasanya pulang lari kan.
0: Iya betul sih.
1: Dan ternyata jawabannya?
0: Belum.
4: What?
1: Betul.
0: Oke, jadi kita reveal. Jawabannya betul. Jadi buat Fauzi, kamu salah kamu.
1: Makanya kalau sama Putra, kok marah-marah. Walaupun belakang sama-sama ada putranya.
0: Iya.
1: Baskara Putra.
0: Baskara Putra. Sorry, bukan Baskara Putra. Daniel Baskara Putra.
1: Itu Daniel. Wow, 1-0.
0: 1-0 gue lagi aja.
1: Kiki, selamat kamu dapetin 2 tiket nonton di XX1.
0: Iya.
1: Dan bisa diambil di Gunung Kawi ya.
0: Kejauhan.
1: Kamu tuh ketemu artis di sana.
0: Iya, iya, tapi gak usah.
3: Gak apa-apa, sekalian cari tumbal kali ya.
1: Jangan.
0: Kok klenik?
1: Tumbalnya, tumbal sahai.
0: Tumpah sahai.

0: Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Indonesia, Beril Hasan Dhafi,
1: Arin Somnia, tadi Shaden. Dunia belum berakhir seperti sekarang, kita belum berakhir juga ya, karena belum jam 10.
0: Iya betul sekali, dua cut lagi kata Bang Buluk.
1: Betul, gak usah dibocor. Seperti mungkin cuaca panas di Eropa ini belum berakhir karena baru masuk musim summer juga ya.
0: Iya.
1: Jadi di Eropa ini lagi menghadapi salah satu heat wave paling ekstrim nih sahabat suara. Jadi sekitar 20 Juni dari 20 Juni suhu di sejumlah negara bahkan tembus di atas 40 derajat Celcius dan memicu dampak yang jauh lebih besar dari sekedar cuaca panas.
0: Pantesan Prancis gacor banget kemarin sih.
1: Ngaruh.
0: Mat di ini bola.
1: Ngaruh.
0: Oh enggak ya.
1: Nah, itu
0: lebih
1: dampaknya.
0: Lebih enggak. Mereka lebih berapi-api gitu, Bang.
1: Mungkin ya, itu jadi panas ya.
0: Iya, panasan orangnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada laporan dari Public Health France, ada 1000 excess deaths atau kematian berlebih, 1000 loh.
1: Gara-gara heat wave ya.
0: Heat wave.
1: Dan mayoritas biasanya korbannya itu adalah lansia karena udah enggak bisa survive lagi dengan keadaan panas tadi gitu ya kan.
0: Di Jerman juga ada, Bang, noh. Panas ekstrim mulai berdampak ke infrastruktur.
1: Wah, gokil ya.
0: Ada laporan dari AFP, sungguh tinggi menyebabkan rel kereta meleleh.
1: Dan kereta meleleh?
0: Iya.
1: Balok besi ya?
0: Digombalin kalau
1: lereng-lereng. Salah itu, bukan gitu.
0: Deformasi, pemuaian. Jadi layanan kereta juga gangguan, transportasi publik gangguan. Ya, ada analisis juga dari World Weather Attribution. Heat wave kali ini tuh nyaris mustahil tanpa pengaruh perubahan iklim gara-gara aktivitas manusia.
1: Itu global warming
0: lo ya, yang gak usah pakai plastik.
1: Betul.
0: Plastik mulu lo, sel banget gue.
1: Jangan sering pulang pergi keluar negeri juga.
0: Kenapa?
1: Itu kan ini juga bahan bakarnya.
0: After.
1: Iya gitu ya kan, apalagi pakai jet pribadi gitu ya kan.
2: Siapa?
1: Ya orang punya jet orang pribadi ada.
2: Iya lah. Pinjam teman enggak?
1: Hah?
2: Gimana?
1: Oh, gimana?
2: Pinjam teman.
1: Siapa sih itu?
2: Enggak tahu.
0: Gua pengen tahu orang.
1: Ya. Kita kan lagi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu cuma satu. Cuaca Handika. Itu kan. Tapi nyetel lagu dangdut enggak ekstrim.
0: Biasanya tak pakai minyak wangi itu.
1: Emang itu ya?
0: Kayaknya itu deh.
1: Gue gak pernah tahu lagu-lagu jadi.

0: Suara-suara warga Indonesia, Benul Rasan Davi.
1: Art Insomnia, seperti lagunya Reza Artamevia, berharap tak berpisah. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita.
0: Iya, yeah. Lo katanya mau ada MC bang ya?
1: Ada MC. Di acara CKL Kargo. Jadi buat sahabat suara yang mungkin kerja di sana dan akan datang ke eventnya di Taman Mini Indonesia Indah sampai nanti sore.
0: Ada siapa aja?
1: Bakal ada karyawannya, ada Rusdi, ada Gunawan, ada Zaza.
0: Masa gak ada karyawannya bang? Kan di grup selalu ramein dong, ramein gitu karyawannya kan gitu.
1: Tentu dong, ramein dong, ramein. Lagi kayak tanpa gitu udah rame sih. Nanti ada Dandy Beler.
0: Oh.
1: Stand up-nya, terus ada siapa lagi? Ada
0: musik-musik.
1: Musiknya Kangen Band sama The Chanchutos.
0: Lu gak MC sama siapa?
1: Gua gak MC, ada temen gue namanya Michiko.
0: Oh. Udah di event-event lah.
1: Event-event ya?
0: Yeah.
1: Event.
0: Kalau di event butuh customer nih.
2: Pamit dulu sahabat suara, kita ketemu besok sama Bang Adit sampai hari Jumat ya.
1: Betul, kita sampai Jumat masih menggantikan Nikita Gina dan juga Kinos yang lagi liburan ke Cipinang.
0: Liburan tuh. Gue ada pantun.
1: Apa tuh?
0: Jangan-jangan nama Bu Ida.
1: Handsome.
0: Dadah.
1: Kok nyambung?
0: Ida kan, dadah.
1: Oh iya juga.
0: Iya, coba lu pantun dadah dong, pantun apa gitu yang jorok. Goodbye. Ah, santai.
3: Enggak apa-apa.
0: Nah, nah, kalau
3: coba
0: langsung dipotong lagi. Aja.
1: Coba lu. Lu pikir kalau sing emang enggak ada yang dengerin. Hari terakhir, terakhir.
0: Apa, santai. Hari
1: terakhir,
4: Jumat.
0: Santai, Bang. Dulu gua zaman awal siaran juga gitu. Iya. Subuh dari pagi. Jadi kita pamit dulu sahabat suara, dengerin terus radio.
1: Terima kasih Uci, Bang Uci.
0: Iya, makasih semuanya di TikTok ya. Ada Uci, ada Be Beautiful and semuanya. Kita ketemu besok lagi dari jam 8, jam 7 sampai jam 10 pagi.
1: Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Eh, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Prima Donna.
3: Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Akhir bulan banget nih sahabat suara. 30 Juni 2026. Semoga segala macam hal-hal yang harus diberesin di bulan ini bisa benar-benar semua beres ya. Jadi bulan depan udah menyambut hari baru lagi. Satu lagu dari Adikara nih dengan Prima Donna. Udah ngantri di 10 lagu keren tapi of course ya. Untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasanya. Udah siap belum? Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan? Di sosial media kamu. Disikat juga di suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona. Rollerblade.
5: Mari

That was Drew dengan Radio. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di radio. Di suara ya. Dan siang hari ini Farah Fairuz selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Ran dengan Hari Baru. Udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan abis Diva Magnolia dengan Kata-Kata ya. Tetap di Iswara barengan sama Farah Fairuz.

That was Andre and the Backbone, Hitamku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Kalau ngomongin tentang Hitamku, kayaknya ini ada satu cerita ya mau saya bagikan ke sahabat suara ya. Sisi hitamnya saya. Kemarin tuh ceritanya sore-sore saya melipir ke daerah Green Lake City, di mana ada satu tempat yang baru dibuka dan lagi viral banget, namanya La Vela. Di situ tuh ada kayak boneka-boneka teddy bear gitu, sahabat suara, yang dipajang. Pokoknya estetik dan lucu deh, berasa kayak di Eropa gitu vibesnya. Sore hari kesana, kondisi cukup penuh karena emang lagi viral kali ya. Saya kesana selain mau ngeliat si Lavelanya baru buka teddy bear itu, mau beli roti lah ceritanya ke daerah sana. Jadi emang ada yang dituju. Sebelum sampai ke fase-fase beli roti, saya kan parkir dulu dong karena bawa kendaraan. Terus kemudian parkiran penuh, mobil cukup padat gitu parkirannya. Ada nih satu yang kosong, tapi ternyata di parkiran kosong itu ada beberapa orang yang berdiri. Akhirnya saya buka kaca, ada ibu-ibu lah yang paling depan dekat masuk parkirannya. Terus kayak saya bilang nih, "Bu, saya mau parkir di sini ya." Ibu-ibunya langsung bilang, "Gak bisa, mobil saya udah mau datang." Baru ini kan fenomena juga lagi rame dari kemarin sahabat suara ya. Cuman memang pas banget nih, akhirnya saya pecah telur ketemu sama orang yang ngetekin parkiran mobil pakai badannya gitu loh. Terus habis gitu emosi saya udah mulai terkumpul nih, karena aduh nih ibu apa enggak tahu apa emang angkuh aja gitu kan. Akhirnya saya balas dengan, "Emang boleh gini ya, Bu?" gitu. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah banget gitu loh sahabat suara. Jadi bukan yang kayak menggebu-gebu kalau marah. Apa-apa yang mau disampaikan saya pikirin dulu. Walaupun udah gak ketahan nih, keselnya udah sampai lak-lakan gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh ibu tetap kekeh di situ. Singkat cerita, ternyata di belakang ada mobil yang baru keluar. Terus dia kayak, tuh kak, ada mobil baru keluar, parkir di situ aja," kata dia. Nah, maksud saya supaya gak terlalu lama juga, udah keburu gak mood. Akhirnya saya parkirlah di area parkir yang mobilnya baru keluar itu. Si ibu gak mau pindah, tetap di situ tuh sahabat suara ya, dengan segala macam kepercayaannya dia bahwa boleh, emang ini boleh kok aturannya. Kalau saya sih boleh, baru tahu ya dia gitu udah ada nyolotnya. Tapi saya masih berusaha untuk meredam amarah saya, walaupun habis itu saya ngoceh-ngoceh di threads. Ya gitulah ya, sisi hitamnya saya kurang lebih sahabat suara. Cuman ngomongin tentang ngetekin parkiran, itu sebenarnya ada aturannya. Nah, nanti mau saya bahas nih. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu yang ada di 10 lagu keren Raim Laude, Iqra.

0: Teh Awas Tulus, Teh Hijau, gokil. Diem-diem, senyap-senyap, toto rilis lagu luar biasa banget. Tulus ya, jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini bertajuk Teh Hijau. Ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Oh, rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022, dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadi saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua DSP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Amin, semoga aku juga nih Merenjola gak diganggu lagi dan gak didatangi lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis? Atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan, buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak. Kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang nggak mau tahu gitu ya, orang ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etika ya aja sahabat suara ya. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini nggak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, nggak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat ya nggak sih sahabat suara. Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, nggak marah-marah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026, Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Januari lalu, sementara KPK terus mendalami perkara yang telah menetapkan 4 tersangka.
0: Suara Fakta.
2: Jerman mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah sebesar 41,7 derajat Celcius akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Panas ekstrim menyebabkan rel trem dan aspal di Leipzig meleleh sehingga sejumlah layanan transportasi dihentikan dan beberapa ruas jalan tol ditutup karena rusak. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Satu lagu dari Wijaya 80 dengan terakhir kali ini udah ngantri ya. Sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya. Cih, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga. Dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis Raisa dulu. Jatuh hati.

yang masih nemenin siangnya kamu ya, dan satu lagu barusan itu diputarkan karena di request sama Dewi gabung dari Semarang, katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu, cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri, ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankful-nya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti diamini.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artemevia dengan pertama satu lagu yang dirilis tahun 1997 ini. Direquest sama Rudy yang gabung dari Tasikmalaya. Wow, terlihat sekali bahwa Rudy ini berasal dari generasi Alpha ya. Rudy, hai, terima kasih ya udah gabung siang ini. Lagu requestannya udah diputerin. Rudy juga mau bilang selamat siaran Farah. Semoga lagunya makin asyik dan Farahnya makin menarik. Wah, keren banget nih. Coba aku punya hadiah, pasti aku langsung kasih deh ke kamu. Harusnya sih kasih-kasih aja ya, gak usah pakai coba-coba gitu ya. Anyway, thank you banget Rudy ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Fahmi di Bogor yang katanya mau kirim salam buat teman-teman aku yang sekarang lagi kerja, lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana Fahmi? Boleh dong sambil di-mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya ya kan. Terus ada juga Andri di Purwakarta, katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya Far. Oke, ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari Aditya nih, Juwita, biar makin semangat. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was It Gita featuring Hindia. Masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama keadaan sekarang di Mexico gitu ya. Sepertinya masih ada cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya orang misterius ini nih yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan, kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat

0: International.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kalau kamu gak boleh pergi, sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat Ran, ketika ketemu sama pasangan-pasangan toksik yang ketahuan mendua, dia akan mempersilahkan pergi. Kalau Iswara ke kamu, kita masih akan ngasih kesempatan kok. Kalau tiba-tiba sahabat suara mendua gitu, mendengarkan radio yang lain gitu ya, kita kasih kesempatan untuk kamu balik lagi dengerin Iswara. Jadi tenang aja. Anyway, satu lagu dari Ran begitu saja. Baru aja dimainkan. Pasnya untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara. Dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana. Lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu. So stay tune.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
3: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya? Yeah. Ada kancing depannya kan? Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
2: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
3: Baju udah
2: kayak... Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
4: Tahan!
2: Udah gitu.
3: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
3: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran,
3: buat
2: betul.
3: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
3: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
3: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
3: Oh ya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
3: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya?
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101 FM.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin harinya kamu dan luar biasa banget siang hari ini. Kita sudah kehadiran seorang penyanyi. Hah, ini mah multi talenta banget, gak cuma nyanyi, banyak bakatnya. Tapi by the way, dia baru aja ngerilis sebuah karya secara penuh, di mana ini udah bisa didengarkan sama kamu di seluruh DSP kesayangan kamu, berupa album ya. Yang ini kalau saya sebutin tajuk albumnya pasti berasa banget personalnya, Cerita Penuh Cahaya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Naura Ayu. Hai, apa kabar?
2: Baik,
0: Naura,
2: baik.
0: Kita berjumpa kemarin, waktu kemarin kamu sempat juga datang ke Isuara main ngerilis single ya,
2: yeah.
0: Yang adalah bridging menuju ke album, yeah, ini. Tadi aku sempat bilang juga bahwa tajuk album ini, kalau aku secara pribadi ketika baca tajuknya ini kayaknya Naura curhat deh. Apakah iya atau enggak?
2: Iya, curhat sih.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oke, pertimbangan pemilihan judul di album ini tuh gimana ceritanya, Naura?
2: Jadi karena aku sudah 8 tahun gak ngeluarin album.
0: Oke.
2: Dan ini adalah album pertama aku setelah beranjak
0: dewasa gitu ya.
2: Setelah beranjak dewasa. Ini tuh isi albumnya itu dari diary aku. Jadi semua cerita-cerita yang ada di lagu-lagu di album ini itu datangnya dari aku. Jadi cukup personal, dan lagu-lagunya aku tulis juga sama Kak Ivan Tangkulung dan Kak Rin-Rin. Jadi pemilihan judulnya pun dia terasa personal, dan sebenarnya gak begitu susah ya, karena mungkin ini sesuatu yang aku rasakan. Jadi aku gak terlalu
0: kesulitan ya,
2: gak kesulitan untuk memilih judul.
0: Oke, Cerita Penuh Cahaya. Berarti dalam perjalanan lagu-lagu yang ada di album ini, kamu ngerasa bahwa semuanya itu punya cahayanya sendiri atau seperti apa?
2: Iya, iya.
0: Oh.
2: Karena kan di album ini banyak emotionsnya, ada sedih, marah, bahkan ada questioning tentang diri sendiri. Terus juga ada bersyukur akan hal-hal kecil dan besar, bahagianya juga ada. Jadi ini kayak album yang personal dan harusnya bisa relate dengan banyak orang. Dan ternyata setelah melewati banyak sekali, belum banyak sekali sih, tapi banyaknya perjalanan dan cerita kehidupan aku di umur muda ini, dan masih banyak belajarnya. Banyak banget pelajaran dan cahaya yang aku dapat dari cerita hidup aku gitu.
0: Oh wow. Ya mungkin sebenarnya pada saat kamu ngejalanin gak semuanya menyenangkan ya, tapi mungkin POV-nya kamu geser supaya ada cahayanya gitu kan. Wow, luar biasa. Di album ini kabar ada 7 lagu, betul ya?
2: Benar.
0: Dan masing-masing lagu itu apakah saling berkesinambungan secara cerita atau random aja?
2: Sebenarnya dibilang random enggak, tapi dibilang kesinambungan juga
0: enggak ya. Jadi apa yang kamu jalanin aja?
2: Jadi apa yang aku gitu jalanin ya? Dan sebenarnya ini dibalut dengan sesuatu yang bisa relate ke banyak orang. Mungkin event yang terjadi sama aku belum tentu terjadi di orang lain juga. Tapi kita cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
0: Oke, jadi lebih general lagi.
2: Lebih general
0: gitu.
2: Iya.
0: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga, sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomongin curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary.
2: Aku nulis buku diary.
0: Eventnya pasti banyak banget. Segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling, kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu, kayaknya ini gak usah. Itu gimana ceritanya?
2: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku. Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata ada hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama. Dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
0: jadi ribet.
2: Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
0: Gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
2: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop, mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
0: Prosesnya enggak ya?
2: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini tuh ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
0: So sweet. Iya, itu juga berasal dari kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
2: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak.
0: Bebannya makin berat nih kayaknya.
2: Iya, gitu ya. Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus adik aku yang cewek Niano umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil ya, lagi
0: kecil,
2: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang di deket jauh. Terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngelihat kayak oh The Ballies kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga ya, sering
0: ya kayak normal aja
2: sebenarnya gitu ya, kayak okay. Banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya. Dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa. Yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak wah beban anak pertama nih, tapi lebih kayak bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
0: Ya Allah, bijak banget sih nih, ini Naura aja luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh gak mudah mungkin ya, karena kan memang kalau ngomongin berkarir, Naura tuh dari usia kecil itu kan
2: 7.
0: Sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya dan luar biasa. Mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya. Ya itu perlu di apa namanya dihadapi juga dan akhirnya POV-nya positif, di mana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan Naura Ayu yang baru saja merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget, ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak, Nau?
1: Masih.
0: Kamu berarti sampai hari ini masih belum belum membuka diri untuk curhat sama orang.
1: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
0: Oh gitu.
1: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
0: Oh. Dan asal ngerasa, orang seneng aku jalanin deh gitu.
1: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Dan dulu aku ngerasa kayak kalau aku baik sama orang, orang pasti juga baik sama aku.
0: Mm, tapi in realita nggak gitu.
1: Realitinya
0: ya.
1: Kayaknya enggak. Orang bisa aja punya alasan lain kalau kita baik sama mereka, bisa dimanfaatin atau apa dan lain-lain. Ya. Dan sebenarnya lama-lama aku ngerasa kayak aku nggak ada waktu deh untuk nge-please orang. Hmm. Maksudnya lama-lama lebih baik aku kehilangan orang daripada aku kehilangan diri aku sendiri gitu kan.
0: Wow.
1: Jadi ya udah deh, sama aku punya keluarga dan orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku nggak perlu overshare juga, karena kita nggak pernah tahu siapa yang mau sabotase mimpi-mimpi aku juga kan. Ya. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, nggak gampang percaya sama orang.
0: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
1: Iya.
0: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
1: Iya. Karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
0: Oke.
1: Jadi kayak
0: dalam waktu dekat yang bertubi-tubi gitu.
1: Iya.
0: Ya. Langsung dibukakan lah ya, maksudnya realita tuh gini loh now.
1: Iya,
0: akhirnya
1: bener.
0: Tapi ya kalau nggak ada itu mungkin nggak ada album ini, ya nggak sih?
1: Iya, iya, iya.
0: Semua ya pasti happen for a reason gitu.
1: Betul.
0: Dan lagu-lagu di album Menau juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling ini gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukin ke dalam album.
1: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis kayaknya yang paling berat buat ditulis
0: yang
1: duh,
0: kayak,
1: kok aku kayak
0: ada nggak?
1: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
0: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi sebenarnya ada dua sih kak, kalau nggak apa yang kurang tak ada tata caranya.
0: Okay.
1: Antara dua itu, kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self-doubt, kayak questioning diri aku sendiri, jadi kayak udah deh nggak apa, nggak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain gitu.
0: Okay.
1: Karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan, kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan, aku nggak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah nggak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi, orang kira aku nggak ngapa-ngapain,
0: nggak beredarnya nih gitu ya.
1: Iya,
0: nggak kelihatan karena kamu lagi fokus beresin album ini. Okay, terus
1: orang jadi aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
0: Okay.
1: Yang mungkin orang enggak bisa rasain gitu loh. Kayak mungkin, tapi aku nggak mau menyalahkan keputusan yang aku pernah buat ya.
0: Itu
1: karena
0: kan
1: dari
0: pengalaman. Lah ya.
1: Karena dulu mama papaku juga udah melarang aku untuk jadi seseorang yang dikenal dan lain-lain. Karena mungkin mereka tahu apa yang akan aku rasain konsekuensinya.
0: Gitu,
1: okay. Tapi aku kekeh kan, kayak enggak, aku pengen tetap. Dan sampai sekarang aku juga masih seneng sih, dibilang seneng sih seneng dan masih pengen, masih punya banyak mimpi.
0: Yeah.
1: Tapi kan kadang-kadang juga rasa-rasa sensitif and apa ya, kayak guilty-nya tuh ada. Kayak I wish I can protect myself better kalau aku nonton video aku pas masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih. Ada enggak ada boundary sama sekali
0: itu
1: dari
0: salah
1: kecil.
0: Salah satu trigger ya.
1: Triggernya makanya
0: kamu ngerasa guilty
1: terhadap
0: masa kecil kamu. Okay.
1: Iya, dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
0: pasti
1: tumbuh dengan versi karena ada judgement dari orang dan ekspektasi orang
0: gitu
1: is also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu Tak Ada Tata Caranya itu.
0: Tadi yang satu lagi apa tuh?
1: Apa Yang Kurang.
0: Apa Yang Kurang tuh lebih ke apa?
1: Itu sama juga. Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya mungkin itu kesannya kayak oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhi dan lain-lain. Tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh di betray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri. Yang sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh. Dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku. Gitu kayak
0: ternyata
1: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak. Selalu make sure kayak I'm home safe.
0: Benarnya gitu. Saudara banget nih harusnya
1: saudara
0: kita
1: banget
0: gitu,
1: yang
0: kan?
1: Kayak sahabat tuh kayak widah kamu you don't have to worry about anything. Kalau kamu lagi gak ada tempat buat pulang you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu. Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih tahu aku dan itu sakitnya kayak benar-benar kayak lebih sakit daripada apapun dan
0: itu
1: aku nangis-nangis.
0: Pasti ada banget ya.
1: Ya dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh benar-benar heartbroken tuh gara-gara itu dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku dan itu jadinya lagu Apa Yang Kurang. Cuman pas nulis kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
0: Bukan gitu sebenarnya iya. Kalau dari POV-nya now.
1: Kalau dari POV aku tapi lama-lama pas lagi nulis sama Karin dan sama Kak Ivan kita kayak yaudah deh gak apa korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak yaudah deh gak apa-apa.
0: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri, tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya hitungannya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu. Tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
1: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya. Karena artinya aku udah heal hopefully dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways. Karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka nggak punya tempat untuk curhat dan cerita gitu sih. Jadi aku berharap album ini bisa menjadi wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
0: Yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih ada di sini bareng sama Naura Ayu yang lagi ngobrolin tentang karya terbarunya Nau, di mana ini personal sekali. Terus kalau dilihat satu-satu gitu ya, masing-masing lagunya tuh kayak ada monolog kayak gitu Nau. Itu konsep itu kamu hadirkan karena kenapa?
1: Karena aku suka banget musikal dan aku memang suka banget musikal dan aku seneng banget kalau di lagu itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan sesuatu yang rasanya kayak personal dan orang begitu ngedengerin bisa paham dan merasakan apa yang ingin aku sampaikan.
0: Berarti karena memang kamu suka musikal dan suka benar-benar menceritakan sesuatu dari lagu tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari perjalanan membuat karya ini, siapa orang pertama yang Nau kasih dengar lagu yang udah jadi sebelum dirilis?
1: Kayaknya
0: untuk preview atau untuk kayak minta saran gitu?
1: Sebenarnya kalau minta saran sih enggak.
0: Enggak ya? Ke papa mama gitu enggak? Ke
1: kayaknya
0: adik-adik enggak?
1: Neona sih.
0: Oh, Neona.
1: Neona. Karena dia orangnya cukup objektif. Dan dia tuh tipe orang yang music taste-nya beda dari aku. Jadi aku justru minta kayak aku pengen penasaran reaksi dia kalau denger music taste yang beda dari aku, kira-kira bisa diterima dia atau enggak gitu. Dia masih denger ya kan Neona. So far dia suka sih, dia suka-suka lagu-lagu aku.
0: Berarti salah satu kalau yang dari lingkup keluarga tuh Neona ya?
1: Neona, terus baru Mama.
0: Mama gimana? Kalo sebagai yang udah di industri musik juga gitu kan. Terus anaknya juga nih dengan apa ya, pembawaan baru, di usia yang baru juga gitu fasenya.
1: Dia suka sih, tapi kalau komentar dari Mama kayaknya mending nanti dulu gitu loh. Jadi kayak biar aku sendiri aja gitu.
0: Maksudnya nanti dulu tuh setelah udah rilis aja gitu ya?
1: Iya, kayak karena agak akhir-akhir.
0: Biasanya gitu. Karena kenapa? Suka mempengaruhi perjalanan ya?
1: Gak mempengaruhi sih, tapi itu kan kalau Mama tuh kalau ada yang bikin dia kayak menurut Mama tuh ini bagus kak, ini itu bagus. Aduh Mama merinding gitu kan. Nanti dia suka. Tapi kalau ada yang buat dia kayak menurut Mama tuh ini tuh harus dikurangin sedikit di ini. Aku kayak gitu-gitu kayak.
0: Ntar dulu deh. Jadi gitu. Ntar aja kasih tahu Mama pas udah mateng banget gitu kali ya.
1: Kayak agak akhir-akhir aja. Tapi dia percaya sama aku sih. Jadi aku nggak yang kayak gimana-gimana banget.
0: Jadi so far semua aman-aman support system sih nomor satu ya. Nah kalau misalkan kita ngobrolin tentang kamu kan kemarin sempat ngadain album hearing session ya di 4 Juni itu. Nah itu gimana Nau, secara konsep pemilihan tempat juga pertimbangannya seperti apa?
1: Aku suka banget acaranya intimate, terus vibe-nya tuh warm juga dan satu ruangan tuh bisa ngerasain albumnya. Jadi aku gak terlalu suka yang kayak terlalu party gitu. Jadi aku suka yang agak subtle juga. Dan kalau dilihat tuh vibe-nya tuh kayak cukup warm dan cukup intimate. Jadi aku ngundang beberapa teman-teman aku, teman-teman yang ada di industri musik juga, terus beberapa fans aku dan of course my family. Dan itu waktu itu rasanya kayak special banget buat aku sih, karena rasanya kayak udah lama gak rilis album, tiba-tiba rilis album dan disambut dengan sangat baik. Terus itu rasanya kayak balik ke titik awal lagi. Terus di ruangan yang sama orang yang benar-benar tulus support aku. Jadi itu kayak fresh new start buat aku. Dan aku langsung percaya kayak gak peduli kamu umur berapa, you can always start again gitu.
0: Jadi kalau mau berkarya tuh gak pandang usia gitu ya. Apalagi tadi mungkin Naura sempat bilang bahwa ini album baru lagi setelah 8 tahun gak rilis, kemudian di fase hidup yang baru lagi kan, pasti lebih mature dari sebelumnya. Kalau ngomongin tentang perjalanan sampai hari ini, itu kan bukan hal yang mudah ya Nau ya. Tadi kamu sempat bilang juga dari kecil, terus kemudian banyak mengalami fase. Apa yang akhirnya kamu bisa jadikan value sebagai pegangan hidup kamu setelah menjalani berbagai macam apa ya, problem di hidup mungkin gitu kan. POV juga tadi kamu geser, jadi gimana ya supaya ini bisa jadi sebuah cahaya di hidup kamu. Ada gak value yang kamu, ini deh gue pegang banget nih sekarang?
1: kayaknya aku harus bersyukur banget kalau ternyata hobi aku bisa menjadi pekerjaan aku juga. Dan pekerjaan aku itu adalah passion aku. Karena aku tahu orang tuh banyak banget yang struggle untuk bisa sayang dan passionate about their job. Karena they're just doing the job for their, you know, what they need, and money gitu. Dan aku harus bersyukur kalau ternyata my job is what I love gitu loh. Dan ada passion aku dan hobi aku di situ. Itu satu. Terus kedua, walaupun banyak banget konsekuensi yang harus aku lewatin dan aku jalanin, yang mungkin orang gak akan ngerti juga.
0: Ya karena gak ada di situasi kamu.
1: Gak ada di, they're not in my shoes. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini dan Allah tuh percayain ini semua ke aku. Artinya aku bisa ngelewatin juga. Dan tapi aku juga masih punya hope dan mimpi, dan banyak sekali mimpi yang pengen aku capai. Jadi semoga aku gak akan pernah kehilangan spark ini.
0: Very cool, luar biasa Naura. 21 tahun loh, berarti kamu lahir tahun berapa deh?
1: 2005.
0: Coba, sahabat suara umur berapa tuh tahun 2005 ya? Luar biasa tuh Naura baru lahir ya. Tapi nih, kita agak intermezzo sedikit. Ada titipan games dari produser aku ya Naura ya. Ini adalah jawab jujur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Harus jujur ya, walaupun kita gak tahu sih nanti Nau jujur apa enggak ya. Tapi kita berharap Nau jujur
1: aku menjawab jujur.
0: Ini. Oke, cool. Yang pertama, dari semua lagu yang ada di album kamu, lagu mana yang paling favorit?
1: Untukmu yang kamu belum kutemui.
0: Oh, karena kenapa tuh?
1: Karena itu lagu yang menurut aku vibe-nya tuh bener-bener kayak fairy tale and princess. Dan itu lagu yang bener-bener kayak salah satu lagu yang bentuknya kayak doa banget karena itu tuh lagu aku tulis buat jodoh aku yang aku nggak tahu di mana
0: yang gitu. Belum tahu ya
1: yang aku belum tahu di mana jadi menurut aku itu kayak it's another level of loving someone from afar yang aku juga nggak tahu siapa gitu
0: yang belum tahu aja udah dibikin lagu
1: belum tahu.
0: Gimana kalau kamu udah ketemu Nau kan akan apa kira-kira ya kan kita nantikan nanti ya oke selanjutnya pernah nggak nangis gara-gara lagu sendiri?
1: Pernah.
0: So far. Apa lagu apa? Why?
1: Kayak lagu aku pas masih kecil tapi. Kayak lagu-lagu aku pas masih kecil. Kayak lagu Selimut. Itu kan lagu duet aku sama Neona. Itu kan tentang kayak anak-anak kecil berdua adik kakak. Ngomong kayak udah kita harus sayang-sayangan sekarang. Kita harus nikmatin momen ini. Mumpung kita masih satu selimut. Karena nanti pas kita udah gede pasti kita pisah.
0: Ya itu kan? Kamu nangis waktu di usia itu apa pas sekarang-sekarang dengerin ulang?
1: Sekarang dan pas usia itu. Aku dulu mau rekaman tuh kayak agak mundur gitu jadwal rekamannya karena aku gak bisa dengerin lagu itu karena aku nangis terus. Padahal aku umurnya masih kayak 7 tahun. Jadi mama papa tuh kayak bingung kayak gimana. Terus gimana dong kamu pelajarin lagunya kalau kamu dengerin demonya aja kamu nangis
0: terus.
1: Gimana mau pelajarin gitu.
0: Selimut ya.
1: Selimut.
0: Yeah. Itu karena mungkin ada sisi emosionalnya ya barengan sama Neona. Kalau bisa kirim voice note ke Naura usia 15 tahun, kira-kira kamu mau bilang apa?
1: 15 tahun.
0: Iya. 15. 15? 15 tuh SMP.
1: Iya. 15 agak lupa. Iya. Oh, kayaknya. 15 tahun ini. Kayaknya jangan insecure. Terus jangan insecure, jangan fokus sama apa yang orang-orang bilang ke kamu, terus kamu turutin apa kata-kata orang. Pokoknya kalau kamu punya guts untuk bilang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau mau bilang iya, bilang iya. Itu sih, kayaknya harusnya lebih percaya sama diri kamu sendiri daripada omongan orang lain gitu.
0: Wow, you wish you could
1: say that,
0: told her ya. Okay, tapi kan kalau nggak melalui itu kan nggak akan balik lagi nggak akan terjadi seperti yang sekarang ini.
1: Tapi greget aja kak.
0: Masih ada sisi itunya
1: greget
0: ya.
1: Greget banget aja.
0: Karena semua ekspektasi orang kamu berusaha penuhi dan lain sebagainya. Cool, tapi kan lihat hari ini, buktinya hari ini kan luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Naura, sahabat suara jangan kemana-mana ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.
3: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara bareng sama Farah dan Naura. Ih, kita berima banget namanya ya. Iswara, Farah dan Naura. Very cool. Oke, di perilisan karya kali ini pasti kamu berharap banyak sekali aktivasi yang dilakukan. Begitupun pendengarnya Naura. Dalam waktu dekat bisa seru-seruan sama Naura di mana yang bisa diakses sama mereka?
1: Kayaknya showcase aku tanggal 15 Agustus nanti.
0: 15 Agustus, wow, so exciting ya.
1: I know.
0: Kayak, nah nanti seperti apa tuh? Kalau boleh di spill persiapan menuju ke showcase-nya seperti apa sejauh ini?
1: Showcase ini tuh showcase album Cerita Penuh Cahaya. Mm-hmm. Jadi pastinya semua track yang ada di album Cerita Penuh Cahaya itu akan ada. Mm-hmm. Akan aku bawain semua. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang dulu pernah nonton konser aku, konser dongeng 1, 2, 3, 4, more or less vibe, bukan vibe sih, tapi kayak showcase-nya akan dibuat seserius itu. Jadi it's not just a showcase. Mm-hmm, mm-hmm. Ini bakal aku bikin spesial banget. Mm-hmm. Bakal jadi pertunjukan musikal yang cukup serius.
0: Oke, nanti ini akan musikal outputnya.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Ini bakal jadi pertunjukan live musical showcase. Mm-hmm, jadi bakal kayak homecoming theatrical gitu. Wow, dan pastinya bakal ada narinya juga. Mm-hmm. Terus ada stage act pastinya. Mm-hmm. Jadi ini nggak bakal cuma bakal nyanyi aja dan kalian cuma akan liatin aku nyanyi. No. I'll be doing so much on stage. Dan ini bakal aku bawain si lagu-lagu di Cerita Penuh Cahaya. Dan mungkin ada beberapa lagu dari lagu-lagu aku yang dulu juga. Jadi jangan lupa dibeli tiketnya.
0: Oke, bisa langsung aja cek detailnya di Instagram Naura. Dan apakah ini akan Naura banget?
1: Yeah, of course.
0: Ini kalau misalkan teman-teman kayak mau tahu Naura kayak mana, datanglah ke sini ya kan, biar makin tahu, oh ini Naura banget di fase yang sekarang. Ya, 15 Agustus 2026. Oke, sebelum kita berpisah nih, Naura mau menyampaikan apa untuk sahabat Suara yang sekarang lagi mendengarkan ataupun juga nonton di YouTube, silakan.
1: Oke. Jangan lupa dengerin album aku Cerita Penuh Cahaya. Aku tulis album ini dengan rasa penuh cinta dan juga harapan, dan semoga album ini punya apa ya, impression yang baik buat semuanya, dan semoga kalian suka. Jangan lupa beli tiket showcase aku di tanggal 15 Agustus nanti showcase-nya. Bisa kalian beli mulai tanggal 26 Juni. Dan I'll see you guys there.
0: Yay! Semoga sukses.
1: Thank you, Kakak.
0: Naura, untuk segala macam ini, terutama albumnya, terus upcoming project, ya kan? Pokoknya semoga semua yang kamu jalanin sekarang itu bisa membuat kamu bahagia ya.
1: Amin.
0: Gak ada lagi pressure-pressure itu.
1: Amin.
0: Ya kan. Very cool. Oke, terima kasih banyak juga buat sahabat Suara yang udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu di nongkrong bareng berikut ya. Dan pastinya biar makin afdol dong, siang hari ini kita mau Naura nyanyiin satu lagu yang tadi sempat disounding juga bahwa ini adalah lagu yang disukai Naura dari albumnya dia ini gitu ya. Langsung aja deh, please welcome Naura, Tak Ada Tata Caranya.

0: Thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Info.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Aku temannya saling putus denganmu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Eswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Eswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Eswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: diskusi pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Kiswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implan, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty.
0: Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu.
2: Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hah?

0: kau sebut nama.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Siang Musik Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busa

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Backsound baru dalam hitungan from Feast. Asik banget nih. Halo, halo, halo yang lagi perjalanan, yang di mobil, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Ya, ini perjalanan, hati-hati di jalan, sedia cemilan di jalan biar gak ngantuk. Berkali-kali gue ingetin ya, cemilannya apa? Coba tunjang, nasi padang gitu ya. Simple tuh bang. Apa kabar semuanya? Absen-absen dulu dong di WhatsApp Mi Suara di 0816-114-1014. Mending lu save dulu nomornya, nih gue kasih tau lagi ya nomornya ya. 0816-114-1014. Lo save dulu, jadi kalau ada topik-topik gue nanya apa lo tinggal jawab. Ntar jawaban lo gue bacain on air, oke sahabat suara? Kasih tahu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa. Dan

sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Santai dulu kali ye. Ini respon-respon di WhatsApp yang sudah masuk seperti biasa. Bacain dulu ya. Ada dari Adit, Bang Ber, gue lagi OTW Pasar Minggu menuju Depok, ramai lancar. Gue tuh udah gak pernah, alhamdulillah ya, gue udah gak pernah kena macet gitu loh. Karena jam kerja gue, apalagi minggu ini, gue kan pagi siaran sama Adit. Siaran sama Adit, pagi banget sih kena macet kan. Jam 5:30 gue udah berangkat gitu. Malam balik, iya udah gak ketemu macet juga. Malam banget gue balik ya. Info-info sih dikit lagi gue siaran 3 jam guys. Udah gak 2 jam lagi. Thank you Adit update-nya. Ini bukan Adit insomnia ya, beda Adit ini ya. Ada Nabila, udah sampai rumah kak, rebahan, tinggal nunggu mie mateng. Enak tuh, lo ngegodok mie di panci. Biasanya gue tinggal dulu, soalnya gue sukanya mie yang lodoh, mie goreng. Tapi harus lodoh bikinnya, kayak kenyang gitu. Kalau yang masih kering kayak bleh gitu doang gitu. Nabila, thank you update-nya ya, selamat makan mie. Kamu tim apa? Indomie, Super Mie, banyak tuh merek-merek tuh. Indomie juga mereknya banyak banget tuh. Gue paling suka selain yang normal ya, maksudnya yang normal tuh yang standar gitu ya. Rendang sih masuk sih sama gue, rendang. Ini gue lagi ngecek nih di Google apa aja rasa Indomie. Bentar. Ini gak sponsor ya. Ada yang baru tuh. Rasa, oh ini premium Japanese. Widih, ada rasa shoyu, torimiso, takoyaki. Oh, lu mesti coba yang torimiso cuy, enak sumpah. Torimiso best. Lo kalau misalkan lagi kayak butuh yang anget-anget gitu ya, apalagi basian-basian party aja, torimiso best, cobain. Ada yang kemasan saset, ada juga yang cup. Apun cup, sawadi cup. Bacain absen dulu, kita main santai aja ya sahabat sore. Atau mungkin lo ada yang request topik malam ini, biar bahas ini doang. Boleh, boleh, boleh. Tadi pagi pas gue siaran pagi, ramai banget tuh anak-anak nontonin penalti Belanda lawan Kamerun lagi. Maroko. Jujur Maroko main sih. Gila, gila, gila. Dan Belanda Maroko, Belanda udah pulang. Jerman juga kemarin pulang. Tersisa beberapa tim-tim raksasa kayak Argentina, abis itu Portugal, Brazil, selamat buat Brazil ya. Dan respect juga buat Jepang. Lo tetap di hati, anjay. Jepang oke lo mainnya cuy. Bisa nahan Brazil dengan 5 kali juara dunia. Hanya ditahan selisih 1 gol saja. Info aja, Jepang yang 2-1 lawan Brazil masih sama loh sama Jepang yang ngalahin kita 6-0. Ya jadi gue agak ada sedikit wish buat timnas Indonesia. Semoga bisa cepat melebarkan sayap ke World Cup tahun-tahun selanjutnya ya. Amin. Absen dong sahabat suara. Lo tuh di World Cup tahun ini tuh megang negara apa sih? Kalau gue Portugal. Portugal gue. Karena basically kalau Messi sama CR disuruh milih, CR is the real goat. Goat deh, goat. Goat apa? The greatest of all time. Masih tau ya, lo negara megang apa? Gak harus cowok ngerti bola, gak harus ya, semuanya juga boleh gitu. Gak harus yang ngerti bola banget ya. Iseng-iseng megang negara apa juga kasih tahu aja ke gua ya, siapapun orangnya. Kasih tahu ke gua di 0816 114 1001.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio.
0: Tahun ini

depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasa Davi mengudara dan menemani lo sampai jam 10 malam. Hey! Yo, absen. Ini dari Cynthia. Argentina for the win. Tim Messi sih kayaknya Argen. Gue jadi inget FIFA World Cup yang tahun sebelumnya tuh, Argen lawan Perancis. Gue akuin Perancis top-top, badannya geda-geda jujur, kencang-kencang. Tapi Argen masih lebih lincah sih. Messi, sat-set jujur. Enzo Fernandez di tengah. Dia dari pondasi jujur Fernandez. Ada Fatan. Gue megang Portugal bang, sama kayak lo. CR is the real goat, mantap. Kita percaya ramalan The Simpsons ya, Fatan ya. Nanti malam ada, nanti ada pertandingan apa ya? Bentar, gue lagi ngecek juga nih. Jadwal World Cup. Biar lo siap-siap. Oh, ini seru nih. Nanti jam 12. Norway lawan KPVerde, ini bukan sih. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire itu KPVerde kan? Iya enggak sih? KPVerde. Mana sih? Entar.

Oh beda, sorry. Blow on banget gue. Norway sama Cote d'Ivoire. Nanti malam kita lihat Haaland seperti apa ya pertandingannya ya. Apakah Haaland bermain lagi? Kemarin sih Haaland waktu lawan Prancis gak dimainin karena udah lolos anyway kan Norway. Tapi kayaknya Haaland akan main. Kita lihat nanti jam 12 malam ya sahabat suara ya. Tapi ini jam apa ya? Sorry. Bentar. Gue mesti ngecek lagi nih. Sorry ya. Ah, pokoknya lu cek aja deh ya. Norway mainnya jam berapa? Gue takutin yang gue cek adalah jam apa waktu sana, bukan waktu Indonesia Barat. Kasih tahu ya sahabat suara, abis ini gue lanjut lagi jam 9 malam barengan sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl, si Kats.

0: 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis here. Gue lagi bacain komen-komen sahabat suara, kasih tahu mereka megang negara apa di World Cup tahun ini.
1: Sweet.
0: Disposition semuanya. Ada dari Putri. Hai Putri. Aku awalnya pegang South Korea kak, tapi ya karena gara-gara udah kalah ya di grup gitu, ya gak apa-apa lah ya. Hyun Min Son main gak sih kemarin? Jagoan gue cuma Son doang di Korea. Sama Kim Seon Ho, si bola tuh, Kim Seon Ho. Coba siapa lagi nih? Aldo. Inggris bang. Inggris tebek sih. Juara grup sama Kroasia. Beda 1 poin. Tapi kemarin Inggris kalah sama dukun Ghana. Harry Kane mental semua golnya. Ghana pakai dukun Ghana. Yang lain kalau mau update-update sekarang lagi ngapain, pada di mana, mungkin ada yang pengen curhat, tetap di jam 9 malam nanti. Setelah beberapa lagu akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi buat kamu yang punya curhatan buat aku atau buat yang lainnya gitu ya, pengen curhat-curhat tapi belum bisa disampaikan ke orang lain, monggo cerita ke sini. Kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya. I'll be back after few hits, only on Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: warga Indonesia, Beryl Rasendavi di nongkrong bareng Beryl. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Cerita yang akan gue bacakan kali ini dari Fajar. Seorang warga Bekasi berumur 29 tahun. Bang Beryl, gue mau curhat sebagai fans Belanda. Gue jadi lo nyesek sih, cuy. Tadi pagi gue nonton full sambil kerja, bang. Bahkan udah pede banget pas Gakpo bikin gol di babak kedua, iya. Dalam hati gue mikir, oke nih udah aman nih. Menit-menit akhir malah kecolongan. Jujur nih dramanya oke banget sih, Belanda Maroko tuh. Isha Diop nyundul kan, langsung lemes gue, bang. Extra time gue optimis gak optimis. Soalnya Verbruggen sempat bikin penyelamatan gokil menurut gue. Gue pikir momentum udah balik, ternyata harus adu penalti. Dah di situ gue mulai deg-degan tuh. Ternyata Belanda kalah. Zap, endingnya zap. Sumpah gue menilai, Jar, yang pertama gue turut berduka ya. Dendels, loh kok Dendels? Tapi gue akuin Belanda error di penalti sih, cuy. Padahal tuh tadi, sumpah ya, banyak miss-nya penalti tadi tuh. Nggak yang penalti langsung masuk gitu tuh, nggak. Error itu tuh kena tiang, nggak on target gitu. Itu sebenarnya kalau Belanda apa namanya on target semua, masuk semua, menang Belanda. Maroko juga masih ada error, cuma kayak Belanda gitu loh. Men, bring back era Van der Sar, please. Kalah adu penalti, nyesek sih jujur ya. Seperti Jerman. Kita lihat besok ya. Coba kalau Belanda udah gugur, lo ada tim lain gak, Jar, yang lo pegang? Tadi Butika juga diceng-cengin sama anak-anak. Butika kan megang Belanda kan, PD gue.
2: Ya kalah.
0: Kata Butika, sumpah ya tadinya kalau Belanda menang, gue mau ke kantor pakai jersey Belanda. Akhirnya, alhasil dia ke kantor gak pakai jersey Belanda. Selamat sekali lagi buat Morocco. I'll be back. Stay tune on suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl. Let's go. Bacain-bacain komen yuk. Komen-komen yang ngasih tahu dia megang negara apa di World Cup 2026. Kita main santai aja lah ya, gak usah yang berat-berat gitu topiknya sahabat suara. Ada dari Kelvin, Perancis bang. Perancis sih, gue pesimis loh Perancis masuk final loh guys, coba. Menurut kalian gimana? Soalnya pemainnya top-top semua, berat bro, pemainnya berat. Jujur berat, Mbappe, Tchouameni, Rabiot. Lo lihat aja di FIFA, di FC 26, buset ratingnya gila. 80-an ke atas semua, 80-80 akhir, 89-88, gokil sih menurut gue. Gue yakin kalau misalkan emang bener ramalan The Simpsons, Portugal masuk final dan melawan Perancis, Portugal kewalahan sih. Tapi kita lihat aja ya. Dan ada juga dari Isaac, megang Portugal juga dia, oke. Okay. Portugal ya. Yang ciwi-ciwi ada yang nonton bola juga nggak nih, coba kasih tahu dong. Nggak apa-apa, suka-sukaan aja nggak apa-apa kali. Upcoming match itu ada Cote d'Ivoire, gue nggak tahu nyebutnya apa ya. Lawan Norway, Prancis lawan Sweden, seru nih. Besok juga nih Prancis Sweden. England Kongo udah pasti England. Belgium Senegal gue nggak tahu. USA masuk juga ternyata, Amerika cuy. Spanyol Austria, Spanyol Portugal Kroasia deg-degan nih, gue megang Portugal. Tapi masih hari Jumat. Semoga tim kesayangan lo menang ya. Good luck. Good luck apaan?

Suara-suara warga Indonesia di 101,4 FM sampai jam 10 malam. Udah menyentuh jam 10 malam nih, dikit lagi sahabat suara, gue harus siap-siap pulang karena besok pagi menemani lo lagi, gantiin Kinos Gina di hari ketiga gue barengan sama Adit Insomnia. Jadi buat lo jangan lupa, besok gue akan nemenin lo pulang kerja dan malamnya gue juga akan nemenin lo pulang kerja. Keren. Yaudah pamit dulu sahabat suara, selamat beristirahat buat lo yang masih di jalan. Jangan ngantuk ya, hati-hati di jalan pokoknya. Oke? Okay? It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Kan
1: kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner

0: Kita makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Sebentar.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
1: Sandi.
4: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya itu.
4: Dia makan telur rebus 2 biji doang.
1: Iya.
4: Setiap hari?
1: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
2: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 101 FM I Suara Bandung, 88,7 FM I Suara Jogja, 98,3 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

98,3 FM Medan, 96,5

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
1: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kan enggak
1: salah ya. Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jangan rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Keluarga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Itu
6: Bang Buril, Bang Buril,
7: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Ya,
7: apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, jalan aja gitu
1: berdua. Emang pending banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: Selamat pagi sayang-sayangku.
2: Gila banyak banget ini, kebetulan jam segini cowok semua.
3: Iya lagi di studio kok isinya bata. Maksudnya batang ini mouse gitu.
2: Enggak, yang dengerin nih taksi online.
3: Iya. Sampai malam juga gitu, Bang.
2: Yang kayak enggak, yang kayak Uci gitu-gitu Uci. Tuh belum ada tuh.
3: Belum nanti.
2: Ada. Jadi kalau bilang sayang-sayangku ya taksi online.
3: Mau ke sayang-sayangku ke Uci juga udah berkeluar gitu.
2: Emang kenapa?
3: Tapi kan gua gak enak sama lakinya, Bang. Hah? Udah gak ada lakinya?
2: Udah gak ada lakinya?
3: Gak ada. Maksudnya gimana?
2: Mana nih? Hilang.
4: Gak tahu.
2: Makanya kunci stang, Ci.
1: Makanya diantara sofa ketelen itu mas sofa. Masih bersama Beril dan
2: Adit Insomnia sampai jam 10 ya.
3: Hari-hari gue berwarna dah, Bang.